0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Tertarik ya produk yang pasar teman terbaik kamu? Aku yakin untuk hal satu ini kayaknya kontra ya dengan kebiasaan kita as Gen Z atau mungkin turis wisatawan kemanapun itu, tidak hanya ke Bali aja. Kita datang ke tempat bagus, refleksnya apa? Ya udah, take a moment, foto ya. Makan enak, makan estetik, foto. Sunset bagus, kinclong, foto juga. Ada upacara adat yang bagi kita unik dan kita boleh menonton. Udah foto, ya nggak sih? Wajar banget teman Pro 2. Padahal nggak semua momen yang kita temui harus menjadi konten. Nggak selalu kita apa-apa bak konten ria. Nggak harus teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu melihat prosesi maksud aku ya. Atau aktivitas keagamaan, coba lihat dulu situasinya. Jangan langsung menerobos atau mengambil gambar dari jarak dekat hanya demi mendapatkan footage ya. Karena ada perbedaan yang sangat jelas antara mengabadikan pengalaman dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai salah satu bahan konten. Ya, kadang pengalaman terbaik di Bali justru yang gak masuk story Instagram sama sekali nih teman Pro 2.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu mayang

0: sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Silakan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan silkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
1: Teman terbaik.

Denpasar. Jangan pernah kamu mengukur balik dari seberapa murah kamu bisa mendapatkan sesuatu di sini. Ini adalah mindset yang selalu aku tekankan ke teman-teman aku ya. Kenapa? Sebenarnya ini bias banget, bisa kemana-mana maknanya. Depend on kamu akan memikirkan dari POV yang mana ya. Tapi kalau bagi aku ya, ketika teman-teman aku liburan ya, mungkin dari Surabaya, dari Jakarta, dari manapun itu mereka ke Bali ya. Ketika liburan, aku menyarankan memang harus ya cari harga terbaik, tanda kutip, bagi mereka. Terbaik ini juga maknanya bias banget teman-teman berdua. Bisa dengan barang bagus, tapi harganya jauh dari harga pasaran di Jakarta atau dimanapun itu ya teman-teman berdua. Atau mungkin harga terbaik itu maksudnya ya kita bayar mahal hanya untuk beli satu baju begitu, dan itu worth it bagi dia. Nggak apa-apa, itu kan harga terbaik ya. Dan jangan sampai mindset kita harus berlomba-lomba cari sesuatu yang murah, kita ke Bali karena murah, itu membuat kita lupa bahwa ada orang yang bekerja di balik ya barang-barang yang dipajang di etalase atau ke oleh-oleh itu teman-teman produa. Contoh ada driver, pedagang kecil, guide, pemilik warung, pengrajin, sampai orang-orang yang membersihkan tempat wisata. Semuanya punya peran ya. Jadi kalau kita menemukan usaha lokal yang bagus banget nih, oke, begitu ya. Jangan cuma bangga karena kita berhasil mendapatkan harga murah, mungkin sampai 40% lebih murah ketimbang harga di suaian A, B, C, D, begitu ya. Tapi coba sesekali kamu pikirkan, dengan uang yang udah kita keluarkan, apakah orang yang sudah melimpahkan segala jasanya, segala keterampilan yang dia punya untuk menghasilkan ini barang, mendapatkan penghargaan yang layak? Udah belum? Nah, itu dia. Dan akhirnya teman aku berpikir, lah iya benar juga ya. Makanya ada istilah ada harga, ada barang, teman pro dua ya. Semakin bagus, semakin banyak orang-orang yang ikut in charge dalam membuat, menghasilkan suatu produk, semakin mahal juga harga yang didapat, teman-teman. Jadi ya, kalau kita ngobrolin tentang berwisata yang keren atau menjadi wisatawan yang oke banget, nah ini tidak hanya ketika kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketika mengunjungi suatu tempat begitu ya, contoh dari Bali ya, tapi ketika masyarakat lokalnya juga mendapatkan manfaat, nah itu baru wisata atau mungkin menjadi wisatawan yang keren banget teman-teman.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: Kak,
0: dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Teman terbaik kamu. It's been a

Kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang penting, hal yang perlu kita bahas terkait fakta unik ya, trivia yang sekiranya belum kamu ketahui ya, teman Pro 2. Kalau semisal kamu liburan ke Bali atau kamu orang yang udah tinggal di Bali nih, dari kecil kamu lahir di sini, besar di sini, megai kamu di sini, cuman pengen explore begitu ya, seperti begitu ya, tiang turis Niki, nah seperti gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai pengalaman kita berhenti ketika udah selesai packing, let's go, ciao, bye bye, begitu ya. Kita harus bawa pulang sesuatu yang lebih penting, cara melihat tempat wisata, bahwa sebuah destinasi tidak hanya tentang pemandangan yang bagus banget, instagramable, hidden gem, etc. Tapi juga tentang orang-orang yang tinggal di dalamnya, budaya yang mereka jalankan seperti apa, lingkungan yang mereka jaga, dan aturan-aturan, either itu yang tertulis, tidak tertulis, yang membuat kehidupan di sana tetap berjalan. So next time, if you are visiting Bali, boleh banget hunting sunset, kulineran begitu ya. Pokoknya ngajeng beguling, top sekali beguling pokoknya ya. Terus juga kamu naik motor keliling, nongkrong sampai ngeling. Nah, atau cari hidden gem, terserah, boleh sekali. Kita malah orang Bali juga seneng banget kalau orang-orang di luar Bali tahu ini loh keindahan pulau kita, pulau Bali. Ini loh keramahan kita nih, orang-orang Bali seneng banget. Tapi coba deh tambahin satu hal, jadilah wisatawan yang ketika kamu pulang, keberadaannya tidak meninggalkan masalah. Ini dia PR-nya ya. Karena pada akhirnya liburan yang paling keren, paling berkesan, tidak hanya ngebuat kita kelihatan, wah paling cool. Si siapa? Momo nih, abis dari Bali dia chill begitu ya, ambil cuti segala macam. Tapi kamu disebut keren sebagai wisatawan yang gacor banget ketika orang-orang bisa ngomong, iya, si dia kan emang pernah datang ke Bali begitu ya, dan ternyata si dia sangat-sangat menghargai cara hidup orang-orang Bali. Itu lebih keren ya teman Pro 2. Well, teman Pro 2, ini sebentar lagi kita akan menutup segala jenis do and don'ts trivia unik yang aku yakin banyak orang yang tidak tahu ya, kalau misalkan mau liburan ke Bali seperti apa. Stay tune teman Pro 2 di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi sampai sekarang hampir jam 9 pagi. Dan teman Pro 2 kita bungkus ya fakta-fakta trivia unik yang sekiranya belum kamu tahu ya, kalau misalkan nanti akan liburan ke Bali lagi atau kamu nih nak Balinya sendiri yang pengen melali lagi untuk mengitari Bali, jangan lupa ya dipatuhi norma, aturan, adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerahnya teman Pro 2 ya. Dan tidak hanya tugas pemerintah aja nih untuk mewujudkan wisata ya, atau mungkin pariwisata yang berkualitas. Kita juga nih sebagai wisatawannya juga harus berkualitas dong, ya kan? Itu dia teman Pro 2. PR nih, PR untuk buat kita semua. Udah untuk buat lagi ya. Lah saking seriusnya nih topik sebenarnya ya teman Pro 2 ini menjadi warning juga nih ya. Di samping memang ya kita tahu Bali apa-apa serba murah, apa-apa cukup mudah ya, relatif mudah untuk dapetin sesuatu kayak makan. Makan pun 5.000 bisa dapat ya, nasi jinggo ya, kalau di Jawa nasi kucing namanya. Itu pun nasi kucing belum 5.000, bisa 7.000 harganya ya kan teman Pro 2. Dan ada juga sisi negatif yang akhirnya muncul begitu ya teman Pro 2. Kalau kita sudah merasa nyaman, sudah merasa kalau kita bahasa Balinya udah degeng kali lo tinggal di Bali begitu ya, kayak enak kali, kerasan kali lo tinggal di Bali. Akhirnya apa, munculkan lah itu masalah ya. Contoh kayak mungkin wisatawan mancanegara yang lupa untuk memperpanjang visa segala macam, atau ternyata di Bali sampai buat usaha atas namanya dia sendiri padahal visanya ya hanya visa untuk okay, liburan aja begitu ya. Itu salah besar teman Pro 2 ya, and many more masalah yang sekiranya bisa muncul kalau kamu tidak mentaati aturan dengan baik ya, kemanapun itu, tidak hanya ke Bali aja teman Pro 2. So marilah kita wujudkan pariwisata yang berkualitas itu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Satu jam terakhir Temu Pro 2 aku bakal ngasih updatean, tentunya masih seputaran pariwisata dan budaya. Tapi ini lebih general ya Temu Pro 2. So buat kamu Temu Pro 2 yang kepo, kamu bisa patengin aja siaran kita di RRI Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

0: lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
0: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
0: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ini masih seputaran Bali sebenarnya ya. Bali ternyata masih punya daya tarik kuat di mata wisatawan Eropa. Based on data Agoda untuk musim panas 2026, Bali menempati posisi kedua sebagai destinasi wisata favorit di Asia. Based on akomodasi wisatawan Eropa, ya bahkan mengungguli Tokyo yang ada di posisi 4. Menariknya lagi, di saat Bali populer ya, wisatawan Eropa juga mulai nyari-nyari nih pengalaman baru di Asia. Kayak India, Korea Selatan, Vietnam, dan ini menjadi salah tiga negara dengan pertumbuhan pencarian yang paling-paling cepat. So, Bali bukan cuma masih jadi favorit, tapi juga punya tantangan yang baru. Apa itu, Miska? Jadi tantangannya adalah gimana caranya tetap menarik atau menjadi destinasi wisata yang populer di tengah wisatawan yang makin-makin melek, makin-makin suka untuk explore destinasi wisata yang baru.

0: pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Kalau ngomongin tren liburan yang murcek, mursidah, murah, meriah tahun ini ya 2026, ternyata wisatawan kita nih orang Indonesia makin pandai ya, pandai kali lah memilih destinasi. Bukan sekedar cari tempat yang viral, tapi yang budget friendly tanpa mengurangi pengalaman liburan yang luar biasa ya. Based on Traveloka Index Q2 2026 ya, ini kayaknya di kuarter kedua deh ya. 5 destinasi domestik yang paling banyak dipilih adalah Jakarta, Surabaya, Jogja, Bali, and Bandung ya. Artinya liburan hemat sekarang bukan berarti harus aduh jauh-jauh begitu ya, mahal, enggak. Tapi lebih ke gimana kita bisa menikmati destinasi dengan budget yang realistis, mulai dari transportnya kayak gimana, penginapan, sampai kulinernya teman-teman berdua.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kita mau pro 2 yang masih dengerin aku di sini, kita masih punya satu info lagi ya, tapi ini sebenarnya lebih ke kebiasaan kita sehari-hari ya, bukan pariwisata. Ada yang menarik dari meja makan kita sekarang, especially mungkin teman-teman yang sudah mulai menjalankan diet sehat. Kalau dulu ada memang beberapa makanan yang no offense ya, dianggap sebagai makanannya orang tua. Makanan yang aduh ini kenapa sih kok sangat-sangat sederhana begitu ya. Ada gak sih yang lebih kota? Nah itu sering banget aku dengar omongan kayak gitu dari teman-teman aku ya. Padahal mah ya udah tinggal makan-makan aja ya gak sih ya. Contoh ubi kukus, singkong, jagung, talas, pisang rebus. Nah makanan ini mulai balik populer teman-teman Pro 2 ya. Dulu iya populer, tapi di antara mama bapak kita doang begitu ya, kita mah kayaknya nggak sudi begitu ya untuk menyentuh makanan itu. Sekarang alasannya tidak hanya sekedar nostalgia, tapi juga karena makin banyak orang sadar pentingnya makanan yang lebih alami dan minim proses. Bahkan makanan yang dulu dianggap sangat sederhana itu bisa muncul dalam bentuk yang lebih modern dan masuk ke gaya hidup kita nih, yang si paling skena pokoknya ya. Sebenarnya mungkin bukan singkongnya atau ubinya atau bahkan kimpul yang naik kelas. Tapi kita yang akhirnya sadar kalau makanan lokal yang dari dulu udah ada di zaman mbah buyut kita, kakung kita, yang gak kalah keren dengan makanan zaman sekarang, teman-teman dua ya. Itu dia sebagai penutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan teman-teman dua jangan kemana-mana ya. Sebenarnya kita masih nemenin kamu sampai malam ya. Cuman untuk cuap-cuap aku kita sudahi dulu. Langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Metolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin Era Repro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM dan Pasar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung nggak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, secara yang paling simple sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida Teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu explore Nusa Penida, jangan lupa buat explore kain rang-rangnya juga ya Teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman, atau bisa juga tari sangyang.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin. We'll be right back.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman-teman berdua, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman-teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman-teman berdua, ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya teman-teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman berdua. Jadi 2 tahun lagi nanti di 2028, 2030 dan seterusnya. Pro 2 FM dan Pasar. Pro 2 FM.

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: waktunya kentongan.
1: Water spot merupakan fenomena alam yang identik dengan fenomena puting beliung, tetapi terjadi di atas permukaan air yang luas. Fenomena ini terbentuk dari sistem awan cumulonimbus. Menurut BMKG, ciri-ciri water spot adalah kejadiannya bersifat lokal. Terjadi dalam periode waktu yang singkat, umumnya sekitar kurang lebih 10 menit. Lebih sering terjadi pada siang atau sore hari, dan terkadang menjelang malam hari. Hanya muncul dari sistem awan cumulonimbus, tetapi tidak semua awan ini dapat menimbulkan fenomena water spot. Dan kemungkinan kecil untuk terjadi kembali di tempat yang sama dalam waktu yang dekat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke info pertama. Provinsi Bali masuk 3 besar nasional dalam capaian standar pelayanan minimal SPM pendidikan dengan skor 79,07. Dan capaian positif ini juga terlihat dari hasil tes kemampuan akademik TKA, di mana Bali berada di 4 besar nasional untuk jenjang SMA, SMK, serta 5 besar untuk SMP dan SD. Namun capaian tersebut tidak semata dipandang sebagai prestasi. Pemerintah Provinsi Bali menjadikan hasil TKA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawapunia mengatakan hasil dari TKA ini menjadi salah satu acuan untuk melihat kualitas proses pembelajaran. Menurutnya ekosistem pendidikan tidak hanya berada di sekolah, kualitas pembelajaran merupakan hasil keterlibatan keluarga, guru, sekolah, masyarakat, pemerintah hingga dunia industri. Wesnawa mengatakan hasil tersebut akan digunakan untuk memetakan kekurangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan demikian, nilai TKA tidak hanya menjadi angka hasil ujian peserta didik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi satuan pendidikan. Di samping itu, teman-teman berdua, dibalik fenomena El Nino yang memicu kondisi lebih kering tidak selalu berdampak buruk terhadap seluruh komoditas pertanian. Bagi petani alpukat di Kintamani, kondisi kering justru dibutuhkan untuk mendukung pembungaan sepanjang kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi. Petani alpukat asal Kintamani, Iwayan Sunarta, mengatakan petani sudah terbiasa menghadapi musim kering dengan menyiapkan sumber air. Jika persediaan di kebun menipis, petani dapat membeli dan mengangkut air. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada akhir Agustus hingga September. Menurutnya, kondisi kering menjadi bagian dari proses tanaman sebelum memasuki fase pembungaan yang biasanya berlangsung pada awal musim hujan. Karena itu, musim kering tidak otomatis menjadi ancaman bagi tanaman alpukat seperti halnya pada sejumlah tanaman pangan yang sangat bergantung pada pasokan air. Namun, tantangan akan semakin besar apabila musim kering berlangsung panjang, sementara kemampuan dari petani membeli air terbatas. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian luas areal menjadi salah satu pilihan. Bagi petani alpukat, menghadapi El Nino akhirnya bukan semata soal curah hujan, tetapi juga kesiapan sumber air dan kemampuan menyediakan biaya penyiraman. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Dimenjelaskan dari kawasan Metropolis yang Murug 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chill. And yes listener, kamu Tia temenin ya sampai jam 3 sore nantinya pastinya. Di weekend kali ini bakalan banyak banget ya informasi yang bakal Tia sampaikan. Of course with a lot of song special for you. Ini teman Pro 2 seperti biasa kalau udah jam 11 ya adalah waktunya Pro 2 Hitlist. So, kamu jangan lupa kepoin Instagram kita @rriprodudenpasar karena selama sejam ke depan ya kamu bakal diajak buat bahas tentang Baby Monster. Alright teman Pro 2, kita bakalan bahas yang centil-centil dulu nih selama sejam ke depan. Pastinya buat nemenin kamu di opening dari Midday Chill kali ini. So, kamu jangan lupa ya vote sekarang juga sambil tiap puter another song special buat kamu. So, ini dia, Rude!

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan seperti yang Tia bilang tadi ya, hari ini kita bakalan bahas tentang, bukan hari ini banget sih ya, selama seminggu depan Teman Pro 2 kita bahas Baby Monster. Yeah, Teman Pro 2, ini adalah Baby Monster. Yes, jadi Teman Pro 2, Baby Monster ya, atau bisa biasa dikenal juga sebagai Baemon. Teman Pro 2 adalah grup vokal wanita asal Korea Selatan of course ya, yang dibentuk oleh YG Entertainment. Teman Pro 2, yes, banyak banget ya YG Entertainment. Teman Pro 2, salah satunya adalah Baby Monster ini, dengan anggota yang berjumlah 7 orang awalnya. Teman Pro 2, Ruka, Parita, Asa, Aehyun, Rami, Rora, dan Chiquita. Teman Pro 2, dan debut resmi mereka di 1 April 2024 dengan lagu debutnya Shish. Teman Pro 2, dalam album ini pertama mereka yaitu Baby Monster yang T-nya diganti menjadi 7. Yes, di 30 Desember 2022 dulu ya Teman Pro 2, YG Entertainment mempublikasikan ya poster yang bertajuk YG Next Movement yang menampilkan siluet dari ketujuh anggota Baby Monster ini, dan 1 Januari 2023 resmilah itu seorang, bukan seorang ya, dari YG Entertainment memperkenalkan dari Baby Monster ini Teman Pro 2, yang menampilkan dari isi mereka ini siapa aja. Yes, kalau misalnya kamu bingung nih siapa aja sih yang ada di YG Entertainment selain Baby Monster, ada Blackpink ya Teman Pro 2, yang tadi lagunya udah keputar juga ya Teman Pro 2. And kalau misalnya kamu pengen dengerin nih which one Baby Monster songs ya Teman Pro 2 yang kamu suka, langsung dong di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
3: Virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sialah datang.
4: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
2: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
5: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
6: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

teman-teman berdua nih ya, untuk ke 7 dari Baby Monster ini teman-teman berdua. Sekarang sisa berenam ya. Iya, teman-teman berdua dengan lagu-lagu mereka yang khas banget teman-teman berdua, semangat ABG banget ya. Kalau dari Blackpink kan emang sih semangat, tapi sekarang udah lebih gimana ya teman-teman berdua, nggak secentil itu ya. Tapi ini Baby Monster ini kayak adiknya banget ya, mirip kayak BTS kan juga kayak gitu ya teman-teman berdua, untuk yang centil-centil diturunkan ke Kortis ya sekarang ya. Kalau ini versi girlisnya teman-teman berdua yang dipegang di YG Entertainment itu adalah Blackpink, dan adiknya adalah dari Baby Monster.

Ya, 92 Yes It Is untuk Psycho Yabby Monster ya. Salah satunya memang adalah lagu yang semangat banget 92. Kalau misalnya kamu pengen lebih semangat lagi di siang hari ini, langsung deh di food sekarang juga ya 92. Karena kalau di Psycho ini salah satu pesan yang disampaikan adalah tentang gimana sih perbedaan dan pentingnya kamu fokus sama dirimu sendiri, teman-teman. Jadi dari Baby Monster ini pengen membuktikan kalau mereka ini sedang fokus dalam dirinya sendiri dan dalam fase pengembangan mereka, teman-teman. So what are you waiting for? Langsung follow sekarang juga di story Instagram @RRIPro2 dan pesah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

itu dia tadi melompat lebih tinggi dan sekarang waktunya tiap puterin jawara dari Pro 2 Headlist. So please welcome Baby Monster ya yang jadi jawara Pro 2 Headlist di edisi kali ini teman Pro 2 dengan Psycho. And by the way nanti di jam 12 bakalan ada puji terusan ya of course. And then kita bakalan masuk ke Encyclo Bali from 12 until 2 PM. Jadi thank you buat kamu yang udah ngevote teman Pro 2 di Pro 2 Headlist edisi Baby Monster.

teu perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali from its mesmerizing nature, people, and culture. Only on Encyclo Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

95,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi menanti dari Yovie Widianto dengan Ziva Magnolia, teman Pro 2. Menjadi salah satu lagu yang membuka ya sesi kita di Indonesian Station di Last Hours dari Midday Chills ini, teman Pro 2. So, selama siang ke depan Tia bakalan update info lokal buat nemenin kamu di Info Entertainment, of course ya, teman Pro 2, dari jam 2 sampai jam 3 nantinya. Jadi patengin terus RRI Pro 2 dan Pasar karena Tia bakalan update info terkini terakurat pastinya sambil puterin lagu-lagu kece buat kamu. Kayak yang satu ini, ada Another Songs yang sudah ngantri buat Tia puterin, teman Pro 2, salah satu artis Indonesia yang kece juga, Liodra dengan Malu.

0: Tahu nggak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju, tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya semua Pro 2, there's no information buat kamu nih, datang dari Big Bang. Yes, ya teman Pro 2 nih, laki-laki keren dari Korea yang berhasil menjadi duta kehormatan Badan Antariksa Korea. Ya, 92 bahkan ini disampaikan juga oleh YG Entertainment ya, di mana grup Big Bang ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama.

untuk Badan Antariksa Korea atau KASA. Nah, jadi ini Badan Antariksa Korea ini menunjuk Big Bang untuk membantu melibatkan publik dalam perjalanan baru negara Korea di bidang kedirgantaraan. Gak main-main, teman-teman, langsung Big Bang. Jadi Big Bang akan membantu mempromosikan ambisi dari Antariksa Korea dan inisiatif kedirgantaraan utama dan berfungsi sebagai jembatan antara badan tersebut dengan publik di Korea. Ini pastinya diharapkan bisa memperluas minat dan partisipasi publik ya dalam program Antariksa Korea melalui berbagai kegiatan sosialisasi dengan kerjasama bareng sama Big Bang. Gak main-main ya teman-teman dua, langsung ya. Dan ini juga mengajak masyarakat untuk mengirimkan pesan tentang mimpi dan aspirasi mereka terkait eksplorasi di ruang antariksa. Bahkan ya teman-teman dua, untuk memperingati ulang tahun debut Big Bang teman-teman dua, dari grup ini juga meluncurkan situs mikro khusus pada tempat kanal tertentu di mana penggemar dapat meninggalkan pesan mereka sendiri untuk Big Bang serta kenangan mereka yang terkait dengan grup Big Bang. YG juga menambahkan bahwa kampanye ini dimaksudkan untuk memberi penggemar cara unik untuk berpartisipasi sekaligus mendorong minat publik yang lebih luas terhadap ambisi kedirgantaraan Korea, teman-teman. Keren banget. Bahkan ya teman-teman, ini ada juga ya tur mendatang dari Big Bang yang berjudul XX Cosmos, teman-teman. Jadi konsepnya memang kosmik ya teman-teman, yang ternyata ini mirip dengan nama grup mereka yang merujuk pada asal-usul alam semesta. Jadi emang ya teman-teman, Big Bang ini alam banget. Jadi why not ya untuk bergabung ke dalam antariksa-antariksaan, teman-teman.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

0: 95,3 Pro 2 FM ya, 92 ada titik-titik di ujung doa ya. Pastinya kita mendoakan juga saudara-saudari kita yang ada di NTT ya, 92. Syukurnya untuk peringatan bencana tsunami-nya sudah berakhir, 92, dan semoga gempanya tidak ada gempa susulan lagi, karena kencang banget kemarin ya gempanya, 92. Dan ya, sebelum tiap-tiap info entertainment lagi, 92, pastinya salah satu cara dengan untuk menghibur 92 juga yang lagi di NTT ya, semoga semuanya aman-aman sentosa ya, 92. Semoga bisa melindungi diri juga ya, meskipun dengan ya hasil dari gempanya banyak banget rumah-rumah yang rusak, 92, bahkan bangunan-bangunan urgent pun juga tidak sepenuhnya selamat, 92. But by the way, anyway, bahasnya 92 di siang hari ini kita ada requestan ya dari Kak Lara Purnamasari. Katanya mau request lagu dari Sticking Stone and Justin Bieber dengan Ini Mini. Yaudah deh, langsung aja Tia puterin 92. Ini dia requestan dari Kak Lara 92. Please welcome Ini Mini.
1: Ini Mini, money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
4: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, itu dia tadi keliling ya teman Pro 2 dari Farel Hilal yang udah temenin kamu di Midday Chills kali ini. And by the way teman Pro 2, another information buat kamu ya teman Pro 2. Ada dari Reza Arab nih yang akhirnya ya berhasil mengeluarkan ya teman Pro 2 film terbarunya yang berjudul Harusnya Horor. Teman Pro 2 ya Reza Octavian atau sering kita tahu sebagai Reza Arab atau Arab aja ya teman Pro 2. Yes, akhirnya ya agak belibet ya akhirnya setelah berbagai hal yang dihadapi dan dia lewati teman Pro 2 akhirnya si Harusnya Horor ini teman Pro 2 meluncur ya. Dan ini ternyata memang diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya teman Pro 2 dan membuka peluang nih bagi teman-temannya untuk berperan dalam penggarapan film itu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 untuk film komedi horor ini ya teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026. Yang juga dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi gengnya Arab di AAA Clan atau AAA Clan. Bahkan sempat ditanya juga teman Pro 2, gimana sih kalau rencana film kedua mungkin ada prepare nggak kira-kira? Tapi dari Reza mengatakan bahwa lihat dulu nih gimana sih respon audiens terhadap film pertama alias Harusnya Horor ini teman Pro 2. Artinya harapan Reza sih juga kalau film ini diterima dengan baik ya teman Pro 2. Dan karena of course ya, dan karena of course gak tuh? Of course karena Harusnya Horor ini sudah maksimal dalam menjalankan peran mereka dari seluruh castnya teman Pro 2. Tapi ini seorang Reza Arab juga berharap ya bagaimana meningkatkan kemampuan dengan bekerja dengan tim dan kru yang always new teman Pro 2. Congrats untuk Reza Arab, AAA Clan dan semua kru yang bertugas pastinya akhirnya Harusnya Horor ini sudah meluncur teman Pro 2. And by the way ini webasway teman Pro 2, Tia sekaligus mau pamit undur diri ya teman Pro 2 karena udah lepas 50 menit dari pukul 14 WITA juga. So teman Pro 2 bentar lagi di jam 3 sore kamu bakalan langsung meluncur dengan top 20 nasional dan top 20 internasional seperti biasa every weekend. Untuk hari Sabtu kamu bakalan langsung ditemenin sama of course dengan MD kita teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Jeko Pertama. So teman Pro 2, the time is up untuk Tia nemenin kamu di Midday Chills kali ini. Sorry if there are a lot of mistakes sama Tia siaran dan thank you buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2. And yes, Tia mau langsung pamit undur diri ya teman Pro 2. Langsung saja ya. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayembruk 70 Denpasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri teman Pro 2 dan have a nice day, happy weekend and see you again tomorrow.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: inilah persaingan 20 chart Indohit Pro 2.
1: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu ingin update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Luisi kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chat untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu single dari bagian Salon 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua, satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ Adrenalina dan juga Ray Aimi yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini dia teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman Pro 2 baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7, 10, 40.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman berdua satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di

Ya, Senin dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Alan Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chart untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua bersama Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hit That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman berdua diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tempat berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bachmit. Dan di single satu ini tempat berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti Jungga dan juga Dungga Roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua. Kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Nah, itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

persaingan calon untuk pekan ini tema berdua. Kita sudah berada di posisi runner up ya. Kali ini ada single dari Sienna Spiro dengan Dies on the Seal yang turun ke posisi runner up karena sebelumnya menjadi jawara di persaingan chart untuk mancanegara teman berdua ya. Kira-kira siapakah yang menjadi jawara di persaingan pekan ini? Yes, ada single dari miliknya Olivia Rodrigo dengan single yang berjudul Drop Dead. Congratulations.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

0: belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow, ya lumayan sih dari Jakarta ya, lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke, halo semuanya teman Pro 2, aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah
0: banget. Itu gimana?
1: Makanya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi itu luas gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, ya. Terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana
1: perasaannya,
0: tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu pertama kali ini.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta?

0: ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan.
1: Iya, POV lain.
0: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya, bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman. Bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu di sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke. Terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali
1: aku akhirnya menemukan lagi, ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih, kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri
0: wisata
1: Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nggak, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku kayak tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah
0: sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: apa
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berbincang luasnya dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2 ya. Bersama dengan Yogi menyapa kamu di beberapa jam ke depan di afternoon kali ini. Dan tentunya untuk informasi bakalan siap untuk membagikan berbagai macam suguhan yang bisa kamu dapatkan di Pro 2 FM dan Pasar. Dan Yogi sedikit informasikan juga, setelah ini kita bakalan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di menit 22. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan siaran yang pastinya bisa kamu ikuti sampai nanti di jam 8. Dan pastikan nih teman Pro 2 untuk selalu mengikuti Pro 2 FM Basar dimanapun kamu berada, baik itu secara streaming, digital, ataupun juga secara analog, hanya di Pro 2 FM Basar, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet gak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
1: Teman terbaik kamu.

40 menit lepas dari jam 6 sore teman Pradua. Apakah kamu sudah mulai melakukan aktivitas kamu di weekend kali ini? Kayaknya banyak banget ya orang sudah punya acara ataupun juga rangkaian-rangkaian yang mesti dilakukan di sore hari ini. Kalau kata Yogi mah jangan lupa untuk selalu minum air yang cukup nih teman Pradua. Kenapa sih Yogi selalu ingetin minum air? Ya kenapa? Karena itu penting teman Pradua. Dehidrasi tubuh itu menjadi salah satu bagian agar kita tidak stres gitu ya. Dan juga kebutuhan cairan dalam tubuh itu juga terpenuhi. Dan seperti halnya informasi yang cukup menyedihkan teman Pradua baru-baru ini, dan kamu mungkin sudah tahu juga di mana gempa 7,7 magnitude guncang Flores, dan guncangan tersebut terasa hingga Labuan Bajo dan juga sempat nih picu peringatan tsunami di sejumlah daerah seperti NTT, NTB, Sulsel dan juga Sultra. Gempa Tumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus pagi dan juga menyebabkan 5 orang meninggal dunia, teman Pradua. Gempa berpusat di laut sekitar 30 km dari timur laut Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Laporan BMKG ini menyebutkan gempa dipicu sesar naik busur belakang Flores yang berpotensi menghasilkan gempa hingga 7,8 sama dengan 7,9 magnitude. Dan mekanisme yang sama pernah memicu gempa magnitude 7,5 di Flores pada tahun 1992 hingga menyebabkan kerusakan parah. BMKG kini juga masih memonitor aktivitas gempa susulan dari 5 korban meninggal, 2 tercecer di Sika dan 3 di Manggarai. Para korban diduga tertimpa reruntuhan bangunan, sementara penyebabnya masih diverifikasi. Dilansir dari Antara juga, sejumlah ruas jalan Flores dilaporkan putus dan juga mengalami longsor. Kerusakan juga tercatat di kota dan Kabupaten Bima, mulai dari rumah warga, dinding gudang bulog, plafon masjid hingga kantor camat Lambitu. Gempa sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan gelombang tsunami terukur 0,19 meter di Sika, 0,36 meter di Labuan Bajo, dan 0,17 meter di Dompu. Peringatan tersebut juga telah berakhir pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, teman Pradua, atau sekitar 8.30 WITA, sementara BMKG tetap memonitor kondisi. Dan turut berduka ya teman Pradua untuk para korban dan juga keluarga yang berdampak. Semoga proses penanganan berjalan lancar dan juga seluruh warga tetap aman. Dan kita ucapkan stay safe untuk teman-teman ataupun juga keluarga kita yang ada di NTT.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

Yes, yes, yes. Masih bersama dengan Yogi untuk menyapa kamu nih teman Pradua ya. Dan pastinya nih ya kalau misalnya mendengarkan Pradua FM dan Pasar, pastinya kamu juga tahu kalau misalnya siaran ini bisa kamu streaming di aplikasi RD Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Yogi juga mau ngingetin kamu bisa mengikuti semua media sosialnya baik di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok ada di RRI Pradua dan Pasar. Gampang aja untuk nyari username-nya dan nomor WhatsApp bisa disimpan di 089-6200-3900 atau juga nomor telepon di 0361-26-5403. Setelah ini tepat di jam 8 sampai dengan jam 7 sampai dengan jam 8 Yogi bakal membagikan informasi seputaran dari budaya. Untuk itu mau tahu kayak gimana keseruannya teman Pradua, Yogi bakal spill satu persatu one by one nanti di jam 8-an hanya di 95.3 Pradua FM di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Yogi mau kasih tahu informasi seputaran dari artis visual yang cukup menarik nih, datang dari Bali. Nah, gimana sih jadinya kalau misalnya wayang nggak lagi digerakkan pakai tangkai, tapi cukup lewat gerakan tangan aja. Melalui Instagram dari Agam Mahesa, visual artis asal Bali ini membagikan eksperimen berjudul Hand Tracking Wayang. Dan berawal dari ketertarikan mencoba visual interaktif dan juga video mapping, ia juga menggunakan touch designer untuk membaca gerakan tangan secara real time. Gerakan tersebut juga kemudian dihubungkan ke visual wayang yang ditampilkan melalui projection mapping, sehingga wayangnya bisa langsung merespon tangannya sendiri. Menurutnya, karya ini nggak dibuat untuk menggantikan wayang tradisional atau juga menghilangkan nilai budaya aslinya. Eksperimen ini menjadi cara untuk mencari medium baru untuk menghadirkan wayang di era digital. Dan kira-kira menurut kalian ini pergeseran teknologi apakah sudah bisa relevan untuk dilakukan? Sebenarnya Yogi menarik juga ya kalau misalnya teknologi wayang kulit ini juga digunakan untuk modernisasi, ya setidaknya untuk bisa mencatat bagaimana digital dan juga budaya itu bisa saling beralkulturasi satu sama lain, ya nggak?

0: tips
1: of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips
1: of the day.
3: Ikil. Info gokil.
4: HP aku di mana ya?
3: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
4: Segar. Kamu udah minum air?
3: Itu air minum aku, Keles.

Baiklah, informasi budaya lainnya teman Pro 2 ini sebenarnya patut ditiru juga nih ya di kalangan SD, baik di Jogja dan juga SMP nih ya. Diwacanakan dengan berbahasa kerama Inggris setiap Kamis Pon teman Pro 2, which is di Bali pun juga mengikuti kalender-kalender seperti ini gitu ya. Belajar jenjang SD hingga SMP di kota Yogyakarta diwacanakan itu menggunakan bahasa Jawa kerama Inggris setiap Kamis Pon, dan wacana tersebut tuh nantinya akan berjalan beriringan dengan kebijakan penggunaan pakaian adat Jawa Gagra Nganyok Jakarta. Nganyok Jakarta ini istilahnya kayak ngejok Jakarta banget gitu ya, yang telah diterapkan pada hari tersebut juga ya. Langkah ini juga digaungkan pemerintah kota Pemkot Yogyakarta bersama dengan kalangan legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat penanaman nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah melalui integrasi pendidikan khas Jogjaan ke Jogjaan atau PKJ ini teman Pro 2. Sekretaris Komisi di DPRD Kota Yogyakarta, Sailul Hadi ini juga menyebut wacana tersebut menjadi tindak lanjut atas arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk semakin memperkuat identitas kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kamis Pon itu sendiri merupakan hari yang muncul setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa di kota Yogyakarta. Momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan juga mengenalkan kembali budaya serta identitas Yogyakarta. Dan sejumlah sekolah juga bahkan telah lebih dulu mengembangkan kegiatan budaya pada Kamis Pon, salah satunya SD Muhammadiyah Surasuronatan melalui program Kamis Berbudaya yang diisi dengan penggunaan bahasa kerama Inggil, pertunjukan budaya hingga menyanyikan lagu-lagu Jawa. Dan Pemda DIY juga sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan pakaian gagrak ngejok Jakarta pada Kamis Pon berlaku bagi ASN, pegawai dan juga pelajar. Pemilihan Kamis Pon ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Kesultanan Ngejok Jakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755 yang bertepatan dengan weton tersebut juga teman Pro 2. Jika wacana penggunaan kerama Inggil ini diterapkan, Kamis Pon itu tidak hanya menjadi momentum untuk mengenakan busana tradisional aja, tapi juga dapat menjadi ruang bagi pelajar untuk kembali mengenal bahasa, ungguh-ungguh, serta nilai-nilai budaya Jawanya lagi gitu teman Pro 2 ya. Kalau kata Yogi nih, ini menjadi salah satu bagian yang menarik ya, karena melihat Yogyakarta dan juga Bali itu menjadi daerah-daerah yang memiliki karakteristiknya tersendiri gitu teman Pro 2 ya. Yang kalau misalnya ke Bali setiap hari Kamis orang-orang pada pakai pakaian adat, begitu pun juga di Jogja Kamis Pon tapinya ya. Dan purnama serta tilem pun juga di Bali kita menggunakan pakaian adat itu sendiri juga kan. Dan mungkin ini bisa diterapkan juga di daerah-daerah lain kalau misalnya punya tanggal-tanggalan yang identik dengan perayaan-perayaan daerah tersebut, sehingga kita tetap bisa memberikan atau juga melestarikan budaya yang kita miliki, biar kita tahu nih ya, anak cucu ataupun juga penerus-penerus kita itu masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan juga kebudayaan itu.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,4.

Kalau dengerin lagu ini bawaannya kepengen joget ya. Jogetin di mana? Di tengah alas Purwo cenah. Jangan sampai ya, agak ngeri juga ya kalau misalnya di sana. Tapi kalau ini bawaannya kita island banget ya teman Pro 2. Sudah lama juga nih Yogi tidak main-main untuk menyaksikan sunset di Sun, di Snur, di Kica, Brawo, ataupun juga di Betul Lake gitu ya teman Pro 2. Jadi kayaknya sekarang bisa menjadi salah satu opsi juga untuk memamerkan diri sendiri untuk beachwear asik. Ini budaya mana ini? Bukan budaya Indonesia yang dibawa malahan ya. Maka dari itu ya budaya kita tutupkan aja teman Pro 2. Yogi tandanya juga harus mau pamit. Setelah ini kita bakal ada musik live chat yang akan dikorwilkan oleh Denpasar yang akan diikuti juga sama RRI Singaraja dan juga Mataram. Dan pastinya bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal siap menyapa kamu. Kira-kira ada siapakah? Please wait and see. If you already know, maybe we can check on our Instagram di RRI Pro 2 Denpasar. Dan dari kawasan Metropolitan nomor 70 Denpasar cenah, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Always looking on the bright side. Bye-bye everybody.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku, Azriel Timothy dan juga Cakra Yanuar dalam Info Pro 2. Malam hari ini teman Pro 2 informasi pertama datang dari Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Denpasar yang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Mall Living World, menyusul kecelakaan yang melibatkan dua mobil hingga menabrak road barrier di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan mengatakan evaluasi akan dilakukan bersama seluruh instansi terkait melalui forum lalu lintas. Menurutnya penanganan di ruang jalan tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena status Jalan Gatot Subroto merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia menjelaskan pemasangan road barrier sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dishub, Satlantas Polresta Denpasar, Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, serta pemerintah desa dan kelurahan setempat. Langkah tersebut diambil setelah operasional Mall Living World memicu peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan antrean panjang. Meski demikian, Sriawan memastikan keberadaan road barrier akan kembali dibahas dalam forum evaluasi dan apabila dinilai sudah tidak efektif atau justru menimbulkan persoalan baru, opsi perubahan hingga pencabutan barrier akan menjadi salah satu pembahasan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Tumpro 2 Provinsi Bali masuk 3 besar nasional dalam capaian standar pelayanan minimal pendidikan dengan skor 79,07. Capaian positif juga terlihat dari hasil tes kemampuan akademik atau TKA, di mana Bali berada di 4 besar nasional untuk jenjang SMA dan SMK, serta 5 besar untuk SMP dan SD. Namun Tumpro 2, capaian tersebut tidak semata dipandang sebagai prestasi. Pemerintah Provinsi Bali menjadikan hasil TKA ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengatakan Tumpro 2 hasil TKA ini kini menjadi salah satu acuan untuk melihat kualitas proses pembelajaran. Menurutnya Tumpro 2 ekosistem pendidikan tidak hanya berada di sekolah. Kualitas pembelajaran merupakan hasil keterlibatan keluarga, guru, sekolah, masyarakat, pemerintah, hingga dunia industri. Wesnawa juga mengatakan Tumpro 2 hasil tersebut akan digunakan untuk memetakan kekurangan dalam proses pembelajaran. Dalam demikian Tumpro 2, nilai TKA tidak hanya menjadi angka hasil ujian peserta didik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi satuan pendidikan. Demikian Tumpro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Music Live Chat Korwil dan Pasar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Lancar. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik Halo. Lagi disiarkan langsung dari kawasan metropolis Hayamuruk 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy dan juga
4: Cakra Yanuar.
3: Ya, sampai bosen ya betul. Enggak dong ya. Bukan bosen sama kamu teman Pro 2, tapi selalu kalau music live chat ya pastinya kalau dari Denpasar ketemu lagi bareng Timothy dan juga Cakra.
4: Ya, kita sama-sama dulu teman Pro 2 yang di relay sekarang di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram. Halo. Halo.
3: Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2 ya. Dan malam minggu ini kita ditemenin kembali dengan musisi yang bertalenta pastinya dari ya, Pulau Dewata.
4: Yang kali ini enggak zong.
3: Jangan dong ya.
4: Enggak gitu, maksudnya kan kalau misalnya kemarin kita berdua aja gitu kan. Ya, tapi kalau yang sekarang kita udah kedatangan musisi lokal Bali ini tuh
3: Pro 2. Betul. Benar-benar hadir di studio malam hari ini teman Pro 2 ya, tidak seperti yang
4: Stop.
3: Alright teman Pro 2, kita bakal kenalan tapi sebelum itu kalau misalkan in case you miss it teman Pro 2, jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita dulu.
4: Yuk.
3: Di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok RRI Pro 2 Denpasar, biar kalian gak ketinggalan info menarik dari kita semua ya. Dan juga kalian bisa tonton apa yang kalian dengar keseruan kita malam hari ini di streaming Facebook ya, live Facebook, kita live on Facebook. Halo teman-teman Facebook semuanya.
4: Halo
3: FB Pro.
4: Aduh FB Pro ya. Mama banget. Dan juga kita live di RRI Digital, jadi buat kamu yang mendengarkan juga, nonton juga di RRI Digital, kamu bisa nonton kita sekarang. Betul. Gitu teman Pro 2.
3: Nah, without any further ado teman Pro 2, kalau kalian udah follow Instagram kita pastinya tahu ya kita kedatangan siapa malam hari ini.
4: Ini
3: ya.
4: Adalah salah satu band teman Pro 2 yang Cakra juga baru tahu ternyata isinya cewek semua.
3: Dan ini merupakan salah satu wish listku dari bulan lalu sebenarnya. Gitu ya. Tapi akhirnya bisa berkesempatan untuk ketemu di bulan ini teman Pro 2 meskipun enggak full team gitu ya, tapi it's okay. Ya, kita bakal seru-seruan bareng bareng beliau ini ya, bareng teman-teman dari Gigi Kelinci. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini dengan siapa dan juga posisinya di Gigi Kelinci Band? Ini band ya teman Pro 2 ya, sebagai apa gitu, silakan.
5: Oke, halo semuanya. Aku Q. Aku di sini sebagai vokalis di Gigi Kelinci.
3: Keren banget, ini vokalisnya Gigi Kelinci ya.
4: Gigi Kelinci. Jadi buat kamu teman Pro 2 mungkin yang udah di Denpasar gitu ya teman Pro 2 khususnya atau di Bali udah enggak asing sama yang namanya Gigi Kelinci. Yeah. Udah melanglang buana di provinsi Bali teman Pro 2. Dan lagu-lagunya udah banyak juga didengerin teman Pro 2. Jadi kita sekarang hari ini kedatangan Gigi Kelinci.
3: Yes, dan Gigi Kelinci juga baru ngeluarin EP ya.
5: Iya benar banget.
3: Oke, sebelum itu mungkin boleh diceritain ke teman Pro 2 enggak ya. Gigi Kelinci ini band seperti apa sih? Genrenya kayak gimana? Terus kalian ini dibentuk mulai kapan nih gitu.
4: Dan pemilihan Gigi Kelinci itu
3: iya, kenapa namanya?
4: Iya, namanya Gigi Kelinci.
3: Unik sih.
4: Apakah menyaingi dua kelinci?
3: Kacang namanya itu enggak ya?
4: Oke, boleh dijawab mungkin.
5: Iya. Jadi Gigi Kelinci itu buat teman-teman yang belum tahu, Gigi Kelinci itu adalah all female band. Kita bisa di Bali. Pertama kali terbentuk itu tahun 2024. Cuman officially kita keluar itu 2025. 2025 Januari. Gitu. Cuman Gigi Kelinci sendiri itu genre-nya mungkin bisa dibilang alt rock. Tapi kita sendiri juga lagi pengen explore ke genre yang lain kayak untuk EP kita yang baru keluar ini, The Mess We Made. Mostly mungkin genre-nya lebih ke emo. Emo alt rock kayak Paramore Avril awal-awal gitu-gitu.
3: Keren.
4: Killing me inside.
3: keren loh, maksudnya kalau aku sih sebenarnya jarang-jarang ya tahu ada band emo dan
4: apalagi
3: juga yang
4: cewek semua. Dulu kalau misalnya kita throwback ke 2000-an ya, dulu ada band cewek semua. Aku tahu singlenya tapi aku lupa nama bandnya. Dunia Belum Berakhir, tau gak itu lagu? Enggak, itu lama banget
3: soalnya.
4: Enggak, itu lama banget itu.
3: Oke, well next we can move on from that ya.
4: Tapi aku masih penasaran nih gigi kelinci. Gigi kelinci ini tercetus namanya kayak gimana?
5: Sebenarnya gigi kelinci sendiri itu namanya itu di gifted dari teman kita, dari mutuals kita. Jadi gigi kelinci tuh dikasih namanya sama dia dengan harapan kita tuh bisa jadi garda terdepan buat perempuan-perempuan di scene musik
4: Indonesia.
3: Nah ini kalian ngebentuk gigi kelinci ini, band ini emang kayak buat seru-seruan doang kah? Kalian emang udah kayak as a friends group atau kayak gimana nih, atau kamu yang kayak nyari kamu bisa main gitar ya, kamu bisa
4: gimana tuh
5: ini kayak lumayan seru sih menurut aku ya pribadi. Awal terbentuknya itu sebenarnya ada beliau di sini di sebelah kiri aku.
3: Beliaunya ini bisa dikasih lihat nggak nanti ya?
5: Pokoknya ada manajer gigi kelinci di sini. Sebenarnya tuh awalnya dia adalah salah satu orang yang ngebentuk gigi kelinci ini gitu. Jadi kayak awalnya kita cuman yaudah anak-anak kuliahan doang. Kita semua suka musik dan segala macamnya. Waktu itu aku posisi lagi di Alsut. Terus abis itu dikontak sama dia kayak, kita mau bikin female band deh kayaknya, cewek-cewek semua. Lo mau enggak gitu. Akhirnya aku pulang langsung ke Bali. Aku member pertama yang di scout waktu itu. Jadi fun fact, kita semua tuh gak ada yang kenal sebelumnya. Jadi aku dan member-member kita yang lain itu saling, belum ada yang saya kenal. Jadi kita kenalnya tuh malah di gigi kelinci itu sendiri.
4: Keren
5: jadi
4: scout banget, manajernya udah setara Nick Fury.
3: Avenger sekali, enggak dong ya. Ini kayak ini, kayak mengingatkan Nona gitu ya. Soalnya manajernya perempuan juga. Kak Fitri kalau aku enggak lupa, kalau saya salah.
5: Cinta Fitri. Ya. Iya, tapi kita fun fact juga internal semuanya cewek tahu.
4: Sekru-krunya dan segalanya
5: kita cewek.
4: Tapi kalian ketemunya walaupun tadi udah disebutin ya member-membernya itu enggak kenal, tapi waktu kenalan as a member group itu tahu satu kuliah atau enggak?
5: Aku cuman yang satu kuliah tuh aku sama Adin tuh gitarisnya, lead gitarisnya. Tapi itu beda fakultas.
3: Oh cuma kalian berdua doang yang satu kampus? Aku kira beda satu
4: semua.
3: Ini
4: nah. Tapi satu angkatan semua gak?
5: Enggak.
4: Wow.
3: Oh gitu.
4: Ada yang lebih tua?
5: Ada yang lebih tua.
4: Keren.
5: Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda.
3: Aku kira ini kayak ketemu di kampus gitu, terus seru-seruan gitu. Dan this is very interesting teman Pro 2 ya. Kita bakal ulik lagi gimana gigi kelinci. Pastinya jangan kemana-mana dulu karena masih ada banyak banget segmen. Misalkan kamu tertarik gitu ya, mau tanya-tanya sama gigi kelinci, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0896-200-3900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya jangan kemana-mana sekali lagi teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Kamu masih dengerin Music Live Chat. Hello. Oke. Okay. Ini kenapa ya? di sini nggak masuk nih.
2: Apa tuh?
1: Udah masuk ya?
2: Halo. Ada kok.
1: Nggak ada. Ada sih. Iya kah? Coba. Halo. Wah, nggak masuk lagi. Oke, ya udah bentar ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Gigi Kelinci gitu ya. Nah, ini karena memang baru Q doang yang hadir malam hari ini, boleh nggak sih dikenalin siapa aja member dari Gigi Kelinci dan ada berapa gitu?
3: Iya, boleh banget. Jadi di Gigi Kelinci itu sendiri kita berlima. Ada aku Q, aku sebagai vokalisnya. Kemudian abis itu ada Adin itu on lead guitar.
1: Okay.
3: Abis itu ada JP, ada Jungpuri, itu dia di rhythm gitar.
1: Oh, okay.
3: Yes.
1: Kemudian
3: iya.
1: Yeah. Terus
3: ada Sage itu bassist. Dan ada Dinda, tapi kita manggilnya Dun biasanya. Itu dia drummer kita.
1: Ih, keren banget. And all female ya.
3: All female,
1: keren banget. Nah, gak akan ada yang namanya Gigi Kelinci kalau bisa dibilang kalau gak ada yang namanya Audrey, teman Pro 2.
3: Audrey,
1: ya.
4: Sebagai pembentuk Gigi Kelinci.
1: Betul, langsung aja kita sambut, ini dia Audrey.
5: Halo.
1: Oke, Audrey, boleh dikenalin gak sih kamu nih sebagai apa di Gigi Kelinci gitu, personil bandnya kah atau gimana? Enggak ya?
5: Mostly sebenarnya aku worknya itu di manajemennya. Jadi okay. Di belakang memang anak-anak ini kan ada yang ngurusin schedule. Terus kayak memang ngebentuk konsepnya juga dari awal sih hitungannya gitu. Dibantuin sama ada beberapa teman kita juga.
1: Okay, jadi kalau tadi diceritain teman Pro 2, ternyata Audrey ini sosok yang
4: membentuk Gigi Kelinci ya?
1: Yang merekrut, mengajak dari teman-teman kayak Dinda, terus Q, Sage, dan JP, and Adin untuk membuat suatu band gitu ya, benar ya?
4: Gimana nih, ceritain dong awalnya kamu bisa kepikiran, ah aku pengen ngebentuk band yang semuanya cewek, gimana?
5: Gimana ya, sebenarnya awal-awalnya itu ada dari kenalan kita juga yang memang memberikan ide istilahnya gitu. Kayak, kok kayaknya gak ada ya, masih kurang ya kayak all female band yang di Indonesia dengan memang warnanya juga yang sesuai dengan musik yang kita suka juga, yang kayak tadi udah sempat di mention juga kan, Avril Paramore, yang arahnya lebih ke alternatif rock gitu juga. Jadi kayak, kok kayaknya menarik, marketnya juga ada, dan memang karena circle pertemanan kita kebetulan memang musisi-musisi semua juga, jadi menarik gitu.
1: Why based in Bali? Ternyata kalian berdua kan anak ini ya, Jakarta.
4: Iya, Jakarta dulunya.
1: Kenapa di Bali gitu?
3: Sebenarnya kebetulan aja sih, karena kita memang di Bali kan, kita kuliah di Bali.
1: Oke, kamu anak mana nih?
3: Universitas Udayana.
1: Undur, ya.
4: Yes. Berdua? Sama Audrey juga?
3: Iya, sama Audrey juga.
4: Okay. Satu fakultas kah?
3: Beda.
1: Nah, teman-teman dari Gigi Kelinci yang lainnya juga anak-anak Unut apa gimana?
3: Cuman kita bertiga yang anak Unut. Jadi aku, Audrey, sama Adin.
1: Oke. Okay. Yeah. Sisanya dari?
3: Dun itu di Stikom, cuman dia sudah lulus.
1: Oh iya. Yeah.
3: Habis itu ada JP itu di IDB.
1: Oke.
3: Okay. Oh iya. Yeah. Terus juga Sage itu di Undiknas.
1: Oh, mencar ya.
3: Iya, mencar.
1: Keren.
4: Biar ku tebak, pasti yang membuat artworknya JP bukan? Karena anak IDB.
1: Iya ya, anak desain ya.
4: Iya, makanya karena anak IDB jadi mikirnya kayak gitu.
1: Karena kalau kalian perhatiin teman Pro 2 di Instagram atau social medianya Gigi Kelinci gitu ya, artworknya mereka gitu ya, fits atau desain grafinya mereka juga itu cute banget ya, lucu-lucu banget ya.
3: Thank you.
1: Jadi ini emang kalian benar-benar manajemennya itu benar-benar udah siap banget ya. Ini gimana nih?
5: We try to.
1: Bagus kok, maksudnya udah well prepared ini, keren
4: tapi
1: banget.
4: Udah mau jalan 2 tahun juga, jadi nggak menutup kemungkinan. Betul, berasa betul. Gak berasa banget.
5: Sebenarnya.
1: Wow. keren. Nah terus kita mau bicarain tentang EP kalian.
4: Iya,
1: nih.
4: Iya benar.
1: Ya. Kalian sebelumnya udah pernah rilis single-single sebelum EP ini kah? Atau kayak gimana? Kalian langsung keluarin EP ini?
4: Gimana progresnya?
3: Sebelumnya kita udah pernah ngeluarin 2 single.
1: Oke.
3: Sebelum EP ini. Tadinya single kita yang kedua itu seharusnya part of the EP, tapi kita ngerasa kayak kayaknya kurang masuk deh sama tim EP-nya. Karena dari EP ini sendiri kita tuh pengen ada alur ceritanya. Sedangkan kalau kita masukin single kedua kita sepertinya bakal gak match dengan tone EP-nya ya.
4: Gitu. Berarti kalau misalnya di total-total udah ada 7 single termasuk itu.
1: Keren. Nah selama ini karena aku anak produksi juga ya bisa dibilang ya. Kita berdua ini siapa nih yang nge-produce musik kalian nih?
3: Kalau dari producer sendiri kita kerjasama sih bareng sama Pizza Records. Shout out to Kak Bayu, thank you Kak Bayu.
1: Kak Bayu mana nih? Kak Bayu Tembeng
3: kan? Kak Bayu Pizza Records, thank you.
1: Keren. Jadi mereka yang ini ya, bantu produce ya.
4: Tapi kalau misalnya dari ide sendiri, dari kalian sendiri kah atau gimana nih?
3: Maksudnya gimana nih?
4: Ide dari untuk EP ataupun dari single-single EP-nya gimana?
3: Jadi kita kalau ke produser itu cuman recording, mixing, mastering aja.
1: Keren.
3: Di luar itu semua dari songwriting, semua itu kita sendiri.
4: Pengen tahu dong tahapan kalian bikin single itu kayak gimana, dan juga kebentuk sampai 5 lagu dan jadi satu EP itu gimana?
5: Macem-macem sih
3: sebenarnya. Iya benar-benar macem-macem banget soalnya.
1: Yang paling menarik deh.
3: Mungkin What's the Matter kali ya, What's the Matter? I think that's interesting karena What's the Matter itu lagu yang benar-benar kita buat pas lagi main di rumahnya Adin, kita lagi jamming aja,
5: spontan aja.
1: Terus gimana?
3: Terus habis itu kita lagi jamming, terus tiba-tiba Dun tuh nyeletuk kayaknya nada ini enak deh. Coba lu bikin something dari nada ini. Terus aku langsung kayak apa ya? Terus dia tiba-tiba langsung nyeletuk kayak kalau What's the Matter gimana? Itu lumayan kayak agak film-film Tinlit 2000 moment sih menurut aku.
1: Penasaran sih. Nah ini juga ada salah satu track kalian, Heat Wave. Ini katanya salah satu yang mungkin
4: menjadi jagoan ya di EP ini.
1: Nah Heat Wave boleh gak kalian ceritain, apakah karena emang Indonesia ini panas gitu ya?
5: Lumayan panas.
1: Udah dari cuacanya panas ya. Terus ya nggak jadi deh.
4: Apanya semuanya lagi panas ya.
1: Gimana tuh Heat Wave itu gimana?
3: Jadi Heat Wave itu main track dari EP kita The Mess We Made. Heat Wave itu awalnya terbentuk dari udah dari lama ya sebenarnya, udah dari tahun lalu.
5: Itu yang paling lama
3: di, di antara semua
4: itu di pertama maksudnya yang pertama awal dari EP ini kebentuk single atau gimana?
1: Atau emang itu sebenarnya sebelum kebentuk EP kalian rencananya untuk single gitu?
3: Enggak, kita sebenarnya kayak waktu di awal-awal tuh enggak pernah planning untuk bikin EP sih. Maksudnya kita punya plan buat bikin EP. Cuman kayak kita mikir mungkin
1: ngalir
3: untuk
1: aja ya.
3: Iya, lebih ke ngalir aja. Terus kalau Heat Wave ini juga jujur spontan juga sih. Jadi aku lagi main-main doang, aku lagi minjem gitarnya pacarku. Terus habis itu aku main-main, aku tiba-tiba kayak kayaknya ini enak, aku VN lah ke grup. Aku VN ke grup, tiba-tiba semua langsung kayak kita harus jadiin ini lagu, padahal aku bikinnya cuma kayak sebait gitu doang. Gitu.
5: Sempat lupa juga kalau
3: sempat lupa juga. Karena habis itu kita ngerjain single kita yang kedua. Jadi enggak kepegang.
1: Tapi yang penting udah ada rekamannya itu ya,
5: untungnya.
3: Untungnya.
1: Oke, menarik banget ya. Nah, boleh enggak sih kalian ceritain ini The Mess We Made ya?
3: Ini
1: menceritakan tentang apa? Kalau sebelumnya kalian bilang katanya ini ada kayak alur ceritanya gitu. Boleh enggak di-spill ke teman Pro 2 yang lagi ngedengerin? Kayak gimana tuh?
3: Do you want me to? The Mess We Made, itu kenapa namanya The Mess We Made? I think because emang dari awal Gigi Kelinci itu dikonsep untuk ngegambarin that teenage youth rebel
5: emotions-nya gitu.
3: Yang those like exploding, something exploding dari anak-anak remaja yang only kayak teenager felt. itu sebenarnya baru percakapan kita tadi malam juga ya, Dre. Kayak kita lagi ngomongin masalah gigi kelinci itu sebenarnya kayak apa sih, kayak apa yang benar-benar ngegambarin kita. Dan kita juga setuju itu that angst ketika, ini dari aku sendiri sih pribadi, teenager itu kan kalau dibilang mau bikin keputusan, when it comes to like making up decisions, belum bisa ngambil decision yang se-wise orang dewasa.
4: Iya, benar.
3: Tapi juga tingkat understandingnya tuh nggak kayak anak kecil lagi. Makanya namanya the mess we made, karena it's messy, it's sloppy, tapi we feel something really really
1: gas
3: hard.
1: Aja lah ya,
3: iya
1: gitu.
3: Iya, gitu. Keren, apanya keren, semua keren. Kita gas aja gas pokoknya aja. Apapun itu.
1: Keren keren keren. Nah, bentar lagi kita bakal dengerin juga salah satu track dari The Mess We Made, teman Pro 2 ya, salah satu
4: yang
1: track
4: menjadi
1: utamanya.
4: Jadi jagoannya.
1: Iya, Heat Wave ya. Bentar lagi teman Pro 2 kita bakal dengerin. Dan sekali lagi jangan kemana-mana teman Pro 2.
4: Di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 RRD Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Itu dia
1: 93 FM teman terbaik kamu. Kompak sekali ya.
0: Itu dia single atau tracknya dari The Mess We Made-nya Gigi Kelinci teman Pro 2 Heat Wave ya. Yeah. Ini jadi soundtrack utama di track utama gitu ya. Track utama dari EP-nya mereka The Mess We Made. Nah, bisa di tadi udah diceritain ya.
1: Iya, bisa di maksudnya bisa didengarkan di platform musik kesayangan kamu gitu tuh berdua.
0: Nah, boleh enggak diceritain nih tentang Bathroom Mirrors? Nah, bentar lagi kita bakal muterin juga
1: di Bathroom Mirrors. Yang menjadi kalau misalnya dari katanya Q tadi jadi
0: top
1: yang
0: listener.
1: Ya, benar.
2: Iya, benar-benar. Bathroom Mirror itu sebenarnya personal favorite aku juga.
1: Oke.
2: Karena di Bathroom Mirror ini tentang do you know this like feeling on kayak waktu kita masih kecil dan kita suka sama orang? Itu tuh kayak there's like this innocence I feel like in this song. Itu tuh sebenarnya ngegambarin kayak aku tuh suka sama kamu, tapi sukanya tuh bukan yang kayak menggebu-gebu banget, cuman yang kayak aku mau duduk di sebelah kamu. Aku cuman pengen senderan aja sama kamu.
1: Iya lagi.
2: Yang kayak gitu, yang kayak gemes-gemes gitu.
3: Little things.
0: Tapi nggak mau buat kayak relationship yang mengikat gitu kah?
2: Enggak sih, ini lebih ke kayak perasaan kita ke orang yang kita suka.
1: Berarti semua single yang di EP ini emang berdasarkan pengalaman dari personal masing-masing kah atau gimana? Atau malah pengalaman manajernya?
0: Iya, bisa juga ya.
2: Kita coba buat combine dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat sih,
3: supaya emotion sama dari lagu ini feelnya itu juga berasa sih. Mencoba untuk anak-anak supaya ya itu justru yang ditunjukin sampai mereka bisa berkarya dari sini.
1: Jawaban yang sangat diplomatis, saudara-saudara.
0: Sama aja ketahuan. Ya mau bercanda gitu ya, tapi nggak apa-apa emang gitu tujuannya.
1: Bener, jadi biar bisa dirasain sama semua yang mendengarkan gitu.
0: Dan kalau emang tadi kita dengerin track atau single Heat Wave ini tadi emang kerasa ini juga sih emang.
1: Berasa imonya,
0: iya gitu benar ya kan.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal EP ini gitu, di project ini ada gini nggak, ada influence dari sound band lain atau apa gitu yang kalian masukin di sini gitu?
2: Pasti ada sih, terutama karena kayak apa itu namanya, Dre? Kiblat, kiblat dari kita masing-masing member itu tuh beda-beda semua. Jadi kita mencoba buat ada separoh dari aku, ada sebagian dari Dun, ada sebagian dari JP, sebagian dari Adin, sebagian dari Sage, kayak gitu. Jadi kayak misalnya JP itu anaknya Midwest banget, Midwest, shoegaze gitu lagu-lagu yang dia dengerin. Dun, drummer kita itu bassnya itu hardcore. Buat drumnya. Sedangkan kalau Adin itu lebih ke kayak glam rock, 70s rock, Ramones yang kayak gitu-gitu. Aku sendiri sebenarnya dulu tuh lebih dengerin ke R&B, cuman kayak sejak aku masuk di Gigi Kelinci aku mulai mencoba buat explore band-band lain dan kayak sekarang sih aku lebih sering dengerin emo, popang.
1: Nah, ini menarik nih kalau diulik nih. Gimana nih peralihan dari R&B abis itu kamu masuk ke Gigi Kelinci yang harus dengerin keras-keras nih, gimana nih?
2: Lumayan. Enggak juga sih sebenarnya karena aku enggak pernah mengharamkan satu genre lagu. Jadi aku mencoba untuk bisa menerima semua genre lagu. Jadi aku gak mau membatasi diri aku sendiri juga dari awal kayak gitu. Cuman kayak peralihannya turns out enggak se, meskipun drastis ya genrenya lumayan ya, cuman turns out enggak juga sih. Karena kayak kan aku grow up, papa aku tuh suka puter-puterin lagu-lagu jadul yang kayak Queens dan segala macem ya. Sedangkan kan kayak emo, popang itu masih turunan dari blues dan
1: betul, benar.
0: So is there any possibilities kalau kalian bakal explore genre lain di Gigi Kelinci ini?
2: Kayaknya kita udah nyaman
3: sebenarnya.
2: Hipdut banyak hip banget sih. Cuman kayak
3: waduh kalau hipdut.
0: Waduh kalau hipdut ya.
2: Kemarin tuh sempat ada percakapan kayaknya lucu kalau kita coba ke shoegaze.
1: Itu lagi gini lagi ngetrend sekarang. Kalau misalnya aku ngeliat dari gitaris ya, ini sekarang lagi naik banget, orang-orang lagi ngulik sound shoegaze gitu.
2: Iya, shoegaze, Midwest, math rock gitu-gitu sih.
1: Iya, bener.
2: Yang naik.
4: Okay,
1: seru
4: okay,
1: banget
4: okay.
1: itu.
4: Jadi kita bakal tungguin juga ya teman Pro 2 ya, gebrakan dari Gigi Kelinci ya. Apakah ya pokoknya semua genre bakal mungkin nanti dicoba-coba gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya kalian, kita balik ke produksi EP. Tadi aku tertarik sama isian dari Heat Wave ini karena aku dengerin ada synthesizer-nya juga ya.
2: Iya benar.
1: Berarti kalian dari personil sendiri kah misalnya ngerangkap jadi synthesizer juga atau gimana nih?
2: Enggak, biasanya proses kita saat produksian itu adalah awalnya tuh kita udah punya plan, kita roll out plannya segala macam, semua udah ada, kita record di studio, kemudian habis itu kita bawa ke pizza, ke productionnya. Terus di production itu kita take vokal, take instrumen dan segala macamnya, baru habis itu kita yang build up lagi dari sana. Misalnya kita minta ke produsernya kayak, oh kak aku mau nanti di part ini kita mungkin bisa build tension begini. Banyak brainstorming juga sih sama produsernya di bawah.
3: Banyak improvisasi.
2: Banyak improvisasinya juga. Banyak banget yang kayak last minute improvise improvisasi gitu sih kita di sana.
1: Tapi seru juga tuh kalau misalnya ada studio production yang juga terbuka gitu. Kadang kan ada yang kita mintanya yang udah mateng gitu, jadi tinggal produksi doang gitu kan ya.
4: Tapi ini bisa diajak ini juga ya kan?
1: Apa tuh?
4: Dari di mana tadi?
2: Pizza Records.
4: Pizza Records-nya berarti emang udah fleksibel juga sama kalian ya.
2: Iya, karena kayak udah enggak bukan udah pertama kita.
4: Gini banget ya.
2: Iya, sama
4: kan
2: baru.
4: Udah for liver. Ya, itu dia teman Pro 2. Ya, nah sekarang kita bakal main game sedikit nih gitu ya. Ini boleh dijawab, pokoknya Q dan Audrey harus ikutan ya karena memang ya, bintang tamunya mereka berdua. Kita akan masuk ke game This or That. Okay, teman Pro 2, ya kita bakal ini kita kasih pilihan, terus langsung aja kalian jawab cepet gitu ya antara Q dan juga Audrey ya. Okay,
1: dari siapa dulu nih?
4: Dari aku dulu deh.
1: Oke. Okay. Ya.
4: Pertanyaan pertama, konser outdoor atau indoor?
2: Outdoor.
4: Outdoor. Okay, lanjut.
1: Hujan waktu manggung atau panas banget waktu manggung? Kalau
2: hujan.
1: Oh.
4: Oke. Okay. Next up. Rekaman studio atau live session?
2: Sebenarnya dua-duanya
1: menarik nih.
3: Live session.
2: Iya, tapi live session
3: it feels more alive.
1: Iya.
2: And more natural as well.
3: Iya, benar.
4: Oke, jangan dijawab dulu.
1: Nanti kita balik lagi.
4: Lanjut.
1: Oke, kalau misalnya kalian manggung nih. Dikasih pilihan cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri?
2: Ayo.
1: Agak susah nih karena masing-masing punya lagu favorit sendiri-sendiri.
4: Come on, ya. Time's running. Ayo.
2: Lagu sendiri.
4: Oke. Nah, ini yang terakhir, latihan malam atau latihan pagi?
2: Malam.
4: Udah ketebak banget ya. Oke, itu dia teman Pro 2 This or That-nya. Kita bakal tanya-tanya ya kenapa alasannya mereka memilih pilihan-pilihan tersebut.
1: Oke.
4: Okay. Nah, tadi main lagu sendiri atau konser outdoor atau indoor? Kalian
1: tadi jawabnya outdoor. Kenapa nih? Ada pengalaman tersendiri kah?
4: Tapi selama ini gimana nih? Kalian pernah indoor juga kan?
2: Pernah. Kita pernah dua-duanya sih.
1: Oke. Okay.
2: Cuman sebenarnya aku suka sih sebenarnya indoor karena lebih
1: intimate.
2: Lebih intimate. Cuman masalahnya kan agaknya kita perempuan semua dengan genre kita, dan biasanya kalau kita diundang itu emang yang lebih kenceng kan musiknya. Jadi tuh kayak aku sudah berapa kali tertendang.
4: Sayang gitu. Banget ya.
2: Iya sih. Sayang
4: banget. Enak nih kalau ya.
3: Banyak crowd surfing.
1: Bener sih.
3: Itu yang
1: kalau misalnya outdoor kan bisa ngeles ya kalau
4: ketendang. Iya benar. Nah, terus selanjutnya apa tadi?
1: Tadi kalau misalnya ngomongin soal outdoor itu mending hujan waktu manggung atau panas waktu manggung. Tadi ngejawabnya hujan waktu manggung. Kenapa nih? Karena kalau
4: kalian enggak sayang sama alat-alat musik gitu kan udah outdoor nih.
2: Iya benar juga. Kita pernah ini sih lebih ke kayak there's this one time kita diundang di suatu festival.
4: Okay.
2: Terus itu kita main jam 2 siang. Jadi kayak bener-bener pas
3: siang bolong banget tuh.
1: Iya sih, panas banget sih itu.
2: Itu dan aku juga tipe orang yang enggak bisa kena panas. Jadi kayak aku enggak kelihatan apa-apa sama sekali.
1: Yeah,
2: terus juga kayak suaranya enggak bisa keluar gitu. Kalau hujan kayak lebih seru aja kayak
3: Yeay hujan.
4: Iya sih, vibes rebelnya kelihatan.
3: Betul. Kayak ada alasan hujan juga buat main-main hujan.
1: Iya benar dulu.
4: Seru seru seru seru. Nah, selanjutnya tadi bentar.
1: Apa aku dulu deh?
4: Studio.
1: Oke.
4: Okay. Rekaman studio atau live session.
1: Tadi milihnya live session.
3: Iya.
1: Apa karena kalian belum mencoba ini atau udah pernah mencoba nih?
2: Udah pernah nyoba juga sih. Cuman kalau studio session itu biasanya kayak enggak senatural, kayak melalui banyak proses, sedangkan kalau live session itu lebih ke ngalir aja.
1: Iya benar sih.
2: Bener-bener pure apa yang ada itu yang keluar gitu-gitu.
4: Raw ya itu.
2: Iya betul. Raw-nya berasa betul. Gitu sih.
4: Feel-nya lebih deep, lebih dapat aja gitu.
2: Iya, ya. Dan kayak chemistry-nya juga lebih kelihatan kalau live session gitu.
1: Oke. Okay. Terakhir, kita lanjut yaitu kalau misalnya manggung cover lagu sendiri ataupun bawain lagu sendiri. Cover lagu-lagu sendiri. Cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri, gitu maksudnya.
4: Bawain lagu sendiri lah ya.
2: Iya,
1: tapi ada keinginan juga ya kalau misalnya lagi manggung bawain lagu favorit gitu ya.
3: Sebenarnya masih ada juga beberapa yang memang kita nge-cover lagu
2: gitu. Okay. Jadi kayak
4: yang paling kalian sering cover itu dari musisi
2: Paramore.
4: Mana? Paramore gitu ya. Ya sudah pasti ya.
2: April,
4: udah pasti ya. Tapi kalau misalnya ini agak melenceng, enggak melenceng banget sih ya. Misalkan kalian ada kesempatan untuk featuring atau kolaborasi, collab sama musisi satu deh, musisi Indonesia, musisi di nasional sama satu musisi luar gitu. Yang nasional dulu siapa?
2: Dude,
4: think wise ya. Siapa tahu lagi ngedengerin.
1: Iya, siapa tahu ya. Wah, oke juga nih kelinci gitu.
4: Siapa?
2: Aduh, susah. Ada. Susah sih ini pertanyaan susah sih karena banyak
4: pilih,
2: banget.
4: Pick one, pick one.
1: Satu aja.
2: Satu. Kalau aku mungkin siapa ya?
3: You choose.
2: Me? Me first?
4: Yes.
2: Can I feel untuk like gigi kelinci or for myself? Kayak
4: untuk gigi kelinci.
1: Gigi kelinci.
4: Siapa yang kamu visinya nih ini aku cocok
2: ada,
4: nih
2: aku
4: yang
2: ada satu.
4: Siapa?
1: Apa tuh?
2: Halo, Mad Max. Nanti kita calling ya.
1: Siapa? Mad Max.
4: Mad Max. Mad Max.
2: Iya, jadi mereka all female band juga. Oh, iya, tapi juga mereka Misty Bintaro.
1: Oh.
2: Iya.
1: Wih, seru Mad tuh. Sumpah seru banget.
4: Ih, keren ya berarti. Band dan band gitu.
1: Iya, pokoknya
4: jarang-jarang nih ya.
1: Dan semuanya cewek lagi.
2: Iya, mereka all female juga.
1: Wah, seru banget itu sumpah.
2: Mereka dream pop. Terus kita alt rock kayak lucu kan kalau bisa masuk
1: itu tuh. Bisa tuh dijadiin planning terdekat tuh.
4: Tapi bagus sih, bagus juga sih. Dari genrenya juga penasaran gitu ya.
1: Iya makanya
4: dream pop dan juga genre kalian gitu, emo. Oke. Ini nomor di bawah ini silakan dihubungi Mad Max.
1: Kan langsung menghubungi Cici aja
4: bener. Nah terus yang terakhir, yang tadi kan itu nasional, yang internasional siapa?
1: Paramore kah?
2: Wah, kalau
4: atau April?
3: Paramore sih, wah.
4: Mati ya kalian kayaknya ya udah gitu ya.
2: Iya, karena kayak mungkin karena juga fine line dari kita semua kan tadi aku sempat ngasih tahu kalau kita semua tuh genre backgroundnya tuh beda-beda semua. Cuman satu band yang bener-bener ngegabungin kita semua, nge-unite kita semua tuh memang Paramore.
3: Titik tengahnya.
2: Iya, titik tengah kita tuh Paramore.
4: Oh, iya.
1: Tapi jujur kalau misalnya ngomongin Paramore di live terbarunya masih energik ya di usia yang tidak lagi muda.
2: William gila banget sih.
1: Gila keren banget itu sumpah. Dan kalian kalau misalnya emang dipertemukan sama Paramore akan bawain berapa lagu? Mau gini, apakah kalian membawakan lagunya Paramore atau lagu kalian yang dibawain Paramore?
4: Atau bikin lagu baru?
2: Nah itu kayaknya.
1: Bikin lagu baru ya?
3: Kita collab kali ya.
4: Collab ya. Emang kalian collab ya. Dan tanpa disangka dan diduga, ini dia Paramore.
3: Pingsan di tempat kayak gitu.
4: Mungkin nanti malam ya, di sepertiga malam ditemuin.
1: Boleh,
4: di mimpi gitu ya.
1: Mimpi.
4: Tapi nanti who knows teman Pro 2 ya, bentar lagi kita doain Gigi Kelinci bisa
1: manifesting collab, aja dulu.
4: Manifesting ya.
2: Amin.
4: Collab
2: amin.
4: Dengan
2: Dear Lord.
4: Oke, terakhir tadi latihan malam atau latihan pagi?
1: Iya, itu
4: latihan malam.
1: Tapi semua anak band selalu menjawab buat latihan malam.
2: Latihan malam.
3: Sebenarnya kalau kita satu enggak panas.
4: Okay.
3: Kedua, karena kita kan masih kuliah semua ya kebanyakan.
4: Oh iya, benar. Jadi tapi kalian rata-rata kuliah pagi ya?
1: Iya dong.
3: Pagi, siang, sampai sore pun sih. Ada juga.
4: Kelas malam enggak ada gitu ya?
2: Enggak.
1: Belum ekstrakurikuler.
4: Enggak ya. Kayak enggak ikut gitu ya.
2: Kalau jawaban jujur dari aku lebih ke kayak ya memang pagi tuh kita baru tidur.
1: Iya sih, benar.
4: Benar lagi. Kalian sama apa sih? Jurusan apa sih?
2: Aku ilmu politik.
1: Wow. Pantesan pernah lihat.
2: Semua sih.
1: Iya, aku anak FISIP juga soalnya.
2: Oh iya.
1: Iya. Kita nanti ngobrol deh di
4: Oker. Kalau Audrey anak apa nih?
3: Kalau aku pariwisata.
1: Oh, di belakang.
3: Iya.
4: Keren. Ih, mantep banget.
1: Berarti kalau misalnya kalian karena sama Sudirman atau Jimbaran?
2: Sudirman aku.
1: Jimbaran. Oh, ya dipisahin. Coba kalau misalnya di dodonya di Sudirman tuh.
3: Cuman kita tetap tiap hari berdua sih.
2: Tempat tinggal kita tuh kayak beda 3 menit gitu, jadi kita selalu berdua.
1: Oh. Wow, jauh juga ya dari Jimbaran ke...
4: Oh iya, kamu di Jimbo juga ya?
2: Iya, kan di semester 1-2 tuh masih di Jimbaran.
4: Oh alah, gitu. Oke,
1: baiklah. Kehidupan anak kampus seperti itu ya, teman-teman.
4: Udah, ini seru banget sih ya ngobrol sama Gigi Kelinci. Meskipun cuma 2 orang aja, vokalis dan... manajernya gitu ya. Tapi kalau udah full team gimana ya?
1: Wah, itu makin drama lagi.
4: Iya, aduh. Enggak apa-apa ya. Oh, anyway, thank you so much buat Q dan juga Audrey. Salam sama teman-teman.
1: Sudah 59 menit juga lepas dari jam 8. Tapi sebelum menutup, boleh kali dipromoin EP-nya bisa didengerin kah? Udah rilis dong berarti?
2: Sudah. Buat teman-teman RRI semua yang mau kepo-kepoin kita dan mau streaming juga lagu-lagu kita, stream The Mess We Made udah out di semua platform kesayangan kalian.
4: Yeay. Habis ini nanti ada jadwal manggung kah atau nge-gigs di mana nih kalau bisa?
2: Untuk yang terdekat itu kita ada tanggal 24 di Soundrina Gigs di Nebula.
1: Oh, wow.
2: Ya, 24 Oktober.
1: Oktober.
4: Oh, Oktober. Ya, 24 keren, Oktober. Keren. Itu ya teman-teman.
1: Itu nomor 2 ya. Nomor 2 kalau misalnya kamu mau nonton Gigi Kelinci secara live, kamu bisa di 24 Oktober di Nebula.
2: Di Nebula.
1: Okay. Betul.
4: Keren. Nanti kita bakal kepoin lagi teman Pro 2 ya di Instagramnya mereka, Gigi Kelinci juga ada ya pastinya ya
2: update-updateannya.
4: Yes. Dan sekali lagi thank you so much buat Q dan Audrey yang udah
1: hadir. Terima kasih Q dan juga Audrey. So
4: salam buat teman-teman yang lain ya. Sukses buat Gigi Kelinci dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Thank you so much buat teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram udah nemenin kita hampir sejam ngobrol bareng seru-seruan di Music Live Chat. Akhir kata aku Azriel Timothy dan juga
1: Cakra Enwar pamit dulu dari MLC, tapi tulis recapnya masih ada. Betul. Sampai nanti jam 11 malam.
4: Jadi jangan kemana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Bye-bye.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Timothy dan juga
1: Cakra Edward tuh berdua. Tiba-tiba udah masuk aja.
0: Iya benar. Aduh seru banget ya ngomong sama Gi Kelinci tadi ya.
1: Iya.
0: Gi ya, walaupun... Kelinci teman baik bu enggak ya?
1: Itu apa ya teman baik? Kodomo.
0: Beda ya. Mikir aku lagi. Soalnya mikir ini tagline-nya dua kelinci itu apa ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dua kelinci. Kelincinya ada dua.
0: Enggak ya. Oke, teman Pro 2 kita masih di today's recap pastinya ya dan kita bakal ngebahas tentang relationship.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahas apa nih relationship ya?
1: Aduh, out deh.
0: Soalnya kita juga enggak relationship banget sih.
1: Benar.
0: Kehidupan kita juga enggak relationship banget, teman Pro 2.
1: Tapi boleh banget nih teman Pro 2 buat kamu mungkin yang mau curhat-curhat cerita-cerita.
0: curhat
1: ke Pro 2 RR dan Pasar boleh banget. Ya, iya. Mumpung kita lagi tandem teman Pro 2, lebih seru nih kalau misalnya kamu ceritain hubungan kamu, relationship kamu seperti apa gitu ya. Menjadi relationship atau menjadi relationship gitu.
0: Kayak ini nih teman Pro 2 ada Bapak Putu Hendran ya di depan rumah Bapak Nyoman Astin. Pemasangan polisi tidur ada 2 titik.
1: Wow.
0: Terima kasih
1: Terima
0: Bapak
1: kasih, atas, Pak, atas ya. Informasinya.
0: Niki itu di mana? Ring Wind School nggih. Iya gitu katanya.
1: Wind okay. School. Oke, okay, pemasangan alat pembatas kecepatan.
0: Terima kasih.
1: Ada ininya juga.
0: Ya, oke okay, begitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kalian mau update-update jalan juga boleh kok.
1: Iya, benar banget teman Pro 2. Apalagi hari Minggu lagi macet-macetnya
0: iya,
1: nih, kayaknya teman Pro 2.
0: Malam Minggu.
1: Kita pergi ke bioskop bener kan malam Minggu kan?
0: Tadi bilangnya hari Minggu.
1: Malam Minggu.
0: Oh iya masa sih?
1: Iya.
0: Oh ya udah maaf deh. Pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal masih nemenin kalian sampai jam 11 malam
1: nanti ya. Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM. Teman terbaik.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kamu, ya tunggu berdua.
1: Kamu masih mendengarkan gitu kan.
2: Kirain mau santai gitu ngambil mic-nya ya. Ternyata udah langsung.
0: Kaget aku. Soalnya mau ngasih tahu nih salah satu single Hibdut yang aku dengerin yang cocok di kupingku ini karena
2: Astaga Bercanda itu tadi.
0: Iya, karena lewat mulu di sosmedku jadi enggak bisa terelakkan gitu.
2: Tapi emang ear catching ya.
0: Iya, bener.
2: Ear catching banget sih. Astaga.
0: Kayak pernah denger tapi enggak pernah gitu.
2: Dejavu kali ah.
0: Iya, yeah, makanya yeah. Jadi kayak waktu denger tuh kukira lagu ini loh tim apa wow. Namanya lagu Melayu gitu kayak yang Malaysia gitu kan ada juga lagu-lagu yang kayak gitu tuh mirip-mirip kayak gitu. Kukira ini yang di apa namanya di EDM kan gitu dihidupkan gitu. Ya. Ternyata bukan beda. Guys.
2: Nah kalau misalkan ngomongin hubungan percintaan ya nggak boleh bercanda-bercanda.

0: Anda juga
1: teman Bro juga. Apalagi ya. Mau jadi yang kedua.
0: Itu emang ngawur banget sih.
1: Ya itu nomor 2. Tapi mah sekarang kalau misalnya ngomongin soal lagu dan juga relationship itu saling berhubungan. Karena sekarang beberapa lagu kayak lagunya Naikila itu kan dia menceritakan soal gimana caranya wanita mendapatkan attention cowok gitu kan, maksudnya
0: itu yang main-main gue itu ya,
1: centil-centil iya gitu kan, dari caranya Naikila sendiri adalah menjadi centil di depan cowok gitu kan, maksudnya
0: cegil-cegil ya,
1: iya gitu, makanya kayak si siapa tadi namanya ini
0: Mingse
1: ini kan juga gitu juga apa ya,
0: Akbar Calai dan Mingse
1: jadi lagunya juga bercerita soal kayaknya relationship genzi-genzi gitu kan.
0: Emang
1: gitu.
0: Emang sekarang bukan zamannya cowok yang nyari perhatian ya, tapi cewek juga bisa.
1: Yang ngebet.
0: Bener. Dan gimana kalau kamu teman Pro 2 tipe-tipe yang ngebet cewek? Kamu cewek nih ngebet atau cowok nih yang
1: ngebet? Iya, kadang sekarang karena dunia terbalik jadi ya seperti itu tuh nomor 2. Boleh kamu ceritain gitu ya nomor 2, kasih tahu pendapat kamu di WhatsApp-nya RR Pro 2 dan Pasar di 0896203900.
0: Sekalian juga request lagu juga boleh ya malam hari ini ya.
1: VN boleh tuh nomor 2 biar kita dengerin suara teman Pro 2.
0: Tetap di sini aja.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu.

0: khawatir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 95,3 FM teman-teman berdua ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman berdua hari ini kita ngebahas relationship. Kenapa pusing?
0: Gak tau. Gak ada relationship ya sih.
1: Asoy.
0: Gak sih. Tapi sebenarnya gini ya, Kak Cakra ini tipe yang kayak ngejar relationship atau ya udah gak gimana-gimana banget gitu. Ya udah biarin ngalir aja.
1: Aku tuh orangnya ini.
0: Apa?
1: Nothing to lose aja.
0: Asik, nothing to lose aja. Mungkin aku kurang tak bisa
1: tulus gitu. Bisa jatuh teh hijau cinta. Dong itu.
0: Tapi kan relate kan ya, mungkin aku sedang tak bisa
1: menjadi
0: cinta gitu.
1: Enggak, maksudnya kayak apa ya?
0: Apa? Foto kita
1: apa
0: blur.
1: Namanya?
0: Enggak. Hacu.
1: Biar berjalan aja gitu loh maksudnya.
0: Iya, biar berjalan aja dia.
1: Sesuai.
0: Biar spontan aja. Ya udah sih, tapi aku juga sama ya. Kalau ya aku sebenarnya kayak enggak pernah
1: ngejar gitu
0: sih. Let it flow ya.
1: Let it flow, let it flow.
0: Let it flow, let it flow.
1: Let it go.
0: Jadi enggak yang harus ngebet banget gitu.
1: Iya, kadang tapi ada juga nih kayak temanku ya. Dia itu enggak bisa yang kayak misalnya udah putus sama mantannya. Dia itu enggak bisa yang jomblo lama. Jadi harus mencari wanita lain. Itu ada tuh gitu orang yang kayak gitu tuh.
0: Tapi sebenarnya ya ada quotes yang emang bilang jangan mulai hubungan karena kamu kesepian, tapi karena kamu harus udah karena kesiapan gitu.
1: Iya benar.
0: Bukan kesepian
1: tapi kesepion.
0: Aduh.
1: Tapi jujur ya, kalau misalnya kayak gitu nyebelin banget buat ceweknya tahu. Kalau misalnya
0: iya,
1: kayak temanku ya. Maksudnya kan kayak dia belum selesai, misalnya dia belum selesai move on sama mantannya, tiba-tiba betul, dia deketin cewek lain,
0: iya,
1: yang mana hatinya pun belum siap kayak tadi ketemu, jadi kan kayak nyebelin buat ceweknya gitu. Kamu buat aku main-main doang.
0: Aduh, terlalu. Ya, itu mungkin cowoknya kayak Nick Fury ya, di tapnya itu udah punya stok-stok cewek.
1: Oh iya benar.
0: Parah tuh.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan semesta.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: Pro 2 FM Denpasar. Pro 2 FM.

0: Halo, halo, halo, halo. Masih barengan sama kita tuh berdua.
1: Iya, teman-teman berdua. Ini agak lemes-lemes karena belum makan, teman berdua. Bentar lagi kita mau cari makan sih kayaknya.
0: I want chicken. Eh, salah. Cheese steak. And apa tadi ya?
1: Ini sandwich gitu.
0: Oh, sandwich. Ya kan? Tadi ada steaknya juga soalnya. Jadi aku masih ingatnya steaknya doang.
1: Berarti kalau mau steak lagi. Kalau mau steak kita ke Kreneng ya.
0: Asoy, emang ada
1: steak soto. Gak ada.
0: Steak
1: ya.
0: Soto sapi. Ada sih
1: iya kan? Soto sapi di Kreneng. Jadi steak tapi ada kuahnya, itu soto.
0: Wah, cilok di Kreneng enak tuh.
1: Aduh, kita ngomongin makanan nih jadi. Nah, teman pro 2, pernah enggak sih kalian ngerasa kayak
0: pindah ke DC.
1: Jangan dong, ini film gitu ya. Pernah enggak ngerasa kayak lagi di hubungan relationship gitu ya. Tapi ngerasa kalau kita better berjauhan sama pasangan kita.
0: LDR, long distance relationship.
1: Oh.
0: Jadi kalau misalnya beda agama kan gitu.
1: Itu jauh banget sih.
0: LDR.
1: Long distance banget tuh LDR. Nah, kalau misalkan kamu pernah enggak ngalamin itu ya, teman berdua? Karena temanku karena pernah sih. Dia sebenarnya LDR. Tapi rata-rata yang kayak gitu tuh hidup di hubungan yang abusive. Cuma si ceweknya ini kayak bandel banget nih.
0: Banyak gak lagi mau. Yang kayak gitu.
1: Soalnya dia kayak apa
0: rata-rata
1: ya?
0: Gak sih kayak gitu tuh.
1: Iya, nih temanku cewek kan, terus dia cerita kalau pokoknya brengsek banget lah pokoknya gitulah teman pro 2 ya.
0: Jahat banget cowoknya
1: gitu ya. Terus tapi contohnya ya, misalnya cowoknya ini minta terus dibikinin tugas.
0: Itu mah kurang ajar.
1: Iya, jadi kayak tugas-tugas kuliah, proyek apa kayak prakarya gitu, itu dibikinin sama ceweknya temanku.
0: Parah sih.
1: Iya kan?
0: Tapi jujur kalau misalnya kayak gitu ya teman pro 2, salah satu
1: nyambung.
0: Salah satu caranya adalah karena ada juga adik tingkatku yang kayak gitu. Dan salah satu caranya adalah kita yang menyelamatkan. Ya walaupun sebenarnya
1: gimana tuh?
0: Walaupun sebenarnya adalah ya ngapain kita ikut-ikut di urusan hubungan orang gitu. Tapi demi masa depan yang lebih baik. Maksudku kayak gini. Kalau misalnya kita membiarkan mereka terjebak di situasi itu, misalnya temanmu nih. Temanmu yang terjebak di situasi itu dan kamu enggak bisa nolong. Misalnya takutnya ntar ada kenapa-napa, apa kamu gak kasihan?
1: Kasihan sih ya.
0: Iya makanya.
1: Kalau gitu kayak, kita panggil bombe aja kali ya.
0: Aduh, bombe.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengatasi

menciptakan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ada satu senyawa yang namanya capsaicin nih tumbuh perdua. Ini adalah senyawa yang membuat cabai rasanya jadi pedes tumbuh perdua. Uniknya capsaicin ini sebenarnya nggak menaikkan suhu mulut kita, tapi senyawa ini justru mengaktifkan reseptor tertentu yang biasanya merespon panas dan juga rasa sakit. Nah, otak kemudian menerima sinyal seolah-olah mulut kita sedang terbakar tumbuh perdua. Makanya setelah makan sambal, biasanya wajah kita akan memerah dan juga berkeringat tumbuh perdua, bahkan sampai mencari minuman dingin tumbuh perdua. Kalau misalnya senyawa di cabai namanya capsaicin, kalau misalnya Chinese food namanya capcai.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun. Broadway FM dan Pasar. Broadway FM.

0: Di sini langsung masih sih dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan pas masih sih. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 temu per 2.
1: Yeay,
0: udah 54 menit lepas dari jam 10. Itu tadi fun fact ya temu per 2 soal cabe yang namanya zat capsaicin itu temu per 2. Jadi kalau misalnya kamu makan sambel pedes-pedes itu dari zat yang namanya capsaicin.
1: Nah ini gitu. Juga mengingatkan kita tentang percintaan pastinya ya.
0: Sangat-sangat mengingatkan banget.
1: Jadi percintaan kadang bisa jadi capsaicin, mm-hmm. bisa jadi
0: puyung hai,
1: puyung hai, gurih gitu ya.
0: Yeah.
1: Bisa jadi gula manis juga ya.
0: Nano
1: rasanya.
0: Yeah.
1: Jadi setiap percintaan kami yang penting dijalani dengan ikhlas dan ikhtiar.
0: Asoy, tiba-tiba ikhtiar.
1: Terus yang penting makannya burger milik Aldi's Burger.
0: Aduh, iya benar.
1: Karena semua percintaan milik
0: Allah. Tapi kemarin lagi gini tuh.
1: Apa tuh?
0: Lagi ada masalah tuh Aldinya.
1: Kenapa?
0: Abis meluk gini kan vokalis gitu di konser, terus pokoknya jadi rame lah pokoknya dibahas.
1: Kok tahu sih update gitu? Aku enggak tahu.
0: Soalnya aku gini, pencari gosip.
1: Ya Allah, ya udah teman pro 2, gak kerasa ini udah mau jam 11 malam, tandanya kita harus pamit juga.
0: Ya.
1: Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara juga.
0: Cakra Enwar yang bertugas pamit. Selamat malam teman pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman Cap Badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman Cap Badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut the coffee belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut the coffee belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side. Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya, ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Eh, Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Jazz Music Pro 2.
5: See you. Get loose. Hot boys, yeah, see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh. Well, here's a little preview. Get loose.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Just Music Pro 2.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Just Music Pro 2.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Just Music Pro 2.

kita perapi aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang tahun 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional. Sementara penerimaan PWA sepanjang tahun 2025 tercatat 369 miliar rupiah. Koster menyebut Pemprov Bali terus memperkuat sosialisasi kewajiban pembayaran PWA, salah satunya melalui pengumuman di penerbangan internasional sebelum keberangkatan menuju Bali yang mulai diterapkan pada akhir Agustus 2026. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar penertiban pungutan yang merupakan kebijakan khusus Bali tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap pariwisata.

0: Kita berlanjut ke informasi kedua, teman Pro 2. Yang kedua ini adalah informasi dari BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan, Inyoman Srinada Giri, menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. BPBD Tabanan juga mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan, untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Langkah mitigasi dan koordinasi dengan perangkat desa terus dilakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap dalam terpenuhi selama musim kemarau. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di tanggal 16 Agustus 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya masih akan ada informasi menarik dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani hari Minggu kamu di pagi ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 kembali lagi bersama Rianto Ronaldo. Udah belibet aja nih opening. Karena saking semangatnya teman Pro 2, udah tanggal 16 Agustus. Besok udah 17 Agustus nih, hari kemerdekaannya Indonesia. Jadi Ronald semangat banget siarannya hari ini, sampai belibet aja tuh tadi. Yes, balik lagi bareng Rianto Ronaldo, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, Ronald akan menyampaikan informasi-informasi dan juga topik-topik yang pastinya relate banget dengan H-1 menuju kemerdekaan. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita. Kamu bisa banget follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan biar kamu gampang nyarinya, semua username akun kita udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, tinggal cari aja akun kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald jamin pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, selain dari kita, kamu juga bisa kok ikut berkontribusi. Misalnya kamu ada karya berupa karya musik, karya foto, karya tulis, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya teman Pro 2, terus kamu upload di media sosial kamu. Setelah kamu upload, jangan lupa untuk nge-tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di-repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu gampang banget, caranya tinggal buka website yang ada di gadget kamu, terus langsung visit aja nih rri.co.id. Dan jangan lupa pilih streaming, yang streamingnya itu di channelnya RRI Pro 2 Denpasar dong pastinya. Tapi teman Pro 2, seperti yang kita tahu, namanya juga Gen Alpha, Gen Milenial, dan juga Gen Z, termasuk Ronald juga di dalamnya ya teman Pro 2, agak mager kalau misalnya disuruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tahuin, Ronald sharing nih tips-tips atau cara-cara yang paling gampang selanjutnya nih. Yaitu langsung aja ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu handphone ataupun tab ya teman Pro 2. Terus buka lock screen yang ada di gadget kamu. Setelah terbuka teman Pro 2, langsung aja buka App Store ataupun Play Store nih yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, kamu cari deh aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Langsung aja jangan lupa untuk di-download ataupun di-install di gadget kamu nih.

yang terpapar ataupun kemakan hoax nih. Karena udah Ronald kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa ya teman Pro2 untuk selalu follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok yang username-nya RRI Pro2 Denpasar.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Momen Minggu pagi di tanggal 16 Agustus 2026 ini emang paling enak dipakai buat tarik selimut lagi ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, Ronaldo standby di sini buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mau healing atau sekedar rebahan estetik aja di rumah. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada dari kamu yang udah siap masang bendera merah putih di depan rumah kamu. Karena sekarang udah H-1 hari kemerdekaan Indonesia nih. Dan apapun kegiatan kamu ya teman Pro 2, biar weekendnya gak ambiar nih gara-gara kurang prepare sama keadaan langit, Ronald mau kasih bocoran sekarang juga tentang informasi perakiraan cuaca hari ini buat seluruh wilayah di Provinsi Bali. Dan kabar baiknya teman Pro 2, buat kamu yang mau jalan-jalan atau ada kegiatan di area Jembrane, Tabanan, Badung, Klungkung dan juga Buleleng, hari ini diprediksi di wilayah-wilayah tersebut bakal cerah full senyum dengan suhu rata-rata yang hangat nih, sehangat perhatian dia ke kamu, cie cie. Nah kalau kamu ada rencana main ke Gianyar ataupun ke wilayah Karangasem ya teman Pro 2, cuacanya di sana juga terpantau cerah berawan yang adem-adem aja nih. Cocok banget buat kamu yang mau ngopi santai bareng gebetan kamu, teman-teman kamu, atau bahkan bareng sama keluarga kamu.

Tapi juga waspada juga nih teman Pro 2, buat kamu yang mau naik ke arah Bangli nih, mending kalau kata Ronald bawa jaket yang tebel ya teman Pro 2. Soalnya di sana tuh bakal full berawan. Full berawan sih normal aja ya, seperti pada wilayah pada umumnya. Tapi cuacanya di Bangli lumayan dingin nih, karena suhunya bisa menyentuh 18 derajat Celcius. Waduh, ini sih dingin banget ya. Lebih dingin daripada perlakuan doi ke kamu. Dan ini cuacanya pas banget nih buat kaum jomblo meluk guling sambil meratapi nasib. Waduh, jangan gitu dong teman Pro 2. Harus semangat walaupun cuacanya lagi dingin. Dan terus gimana dong nasib cuaca buat ibu kota Provinsi Bali ini di hari ini? Nah, khusus buat kamu nih teman Pro 2 yang mau beraktivitas di area Denpasar, pagi ini tuh suhunya ada di angka 24 derajat Celcius dengan status mostly cloudy alias dominan berawan. Makanya matahari kita masih malu-malu kucing nih kelihatannya semenjak sunrise di jam 6 lewat 28 menit tadi. Walaupun hembusan anginnya juga di Denpasar teman Pro 2 cukup santai banget, cuman jalan di 5 sampai 12 km per jam dan jarak pandangnya aman jaya sejauh 16 km ke depan. Dan bagi kamu yang di Denpasar juga, kamu harus siap-siap gampang gerah teman Pro 2 karena kelembapan udaranya juga lumayan tinggi di angka 90%. Jadi jangan lupa untuk pakai apa? Pakai deodoran biar lingkungan sekitar tetap aman terkendali nih. Dan mengingat cuaca Bali hari ini lumayan bersahabat dan mataharinya bakal terus setia nemenin kamu sampai sunset nih, khususnya di Denpasar akan sunset di jam 18 lewat 18 menit nanti sore. Dan pesan Ronald teman Pro 2 cuma satu, mending sekarang kamu buruan mandi, pakai sunscreen dan juga bergegas keluar rumah buat mengejar masa depan, atau seenggaknya kejarlah diskonan edisi kemerdekaan nih teman Pro 2. Siapa tahu di edisi kemerdekaan ini kamu nemuin hal-hal yang menarik di luar sana. Kalau ada diskonan yang menarik juga teman Pro 2, bisa kali diinfoin ke Ronald.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini menjelang jam 7 pagi dan ngomongin soal bergegas keluar rumah mumpung cuaca di Denpasar lagi cerah nih hari ini nih. Pasti kamu udah gak sabar kan pengen manasin kendaraan kamu. Ya iya dong teman Pro 2, masa manasin kuping tetangga gak baik itu namanya. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, biar mood healing kamu gak rusak gara-gara kena macet nih di jalan. Ronald mau kasih bocoran pantauan lalu lintas pagi ini secara berurutan nih. Jadi yang pertama kita mulai dari kawasan perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, yang pagi ini tuh butuh banyak stok sabaran. Kenapa begitu teman Pro 2? Soalnya di Jalan Raya Gatot Subroto Barat, di Jalan Jakro Aminoto, di Jalan Gatot Subroto Timur yang mengarah ke perempatan Ubung terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Dan kita geser ke kawasan Simpang Topati nih, tepatnya di Jalan WR Supratman itu terpantau ramai lancar. Tapi di Jalan Gatot Subroto Timur arah ke Simpang Topati terpantau ramai lancar tapi dengan antrian kendaraan yang cukup panjang nih. Dan ditambah lagi di Jalan Bypass Ngurah Rai juga di kawasan Simpang Topati ini ikutan padat merayap juga nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, kalau misalnya rute kamu teman Pro 2 melewati daerah dekat Matahari Duta Plaza, di sana jalanannya lumayan bersahabat. Contohnya aja di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan yang pagi ini tuh terpantau ramai lancar. Bahkan teman Pro 2, Jalan Dewi Sartika terpantau lancar dan lenggang banget. Jadi ini asik banget nih buat narik gas dengan santai kalau kamu lewatin Jalan Dewi Sartika di dekat Matahari Duta Plaza. Dan selanjutnya mari kita intip ke kawasan Simpang Malboro Tengku Umar yang ternyata pagi ini tuh lagi padat-padatnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lewat Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road, semuanya terpantau padat kendaraan dan kamu harus siapin jalur alternatif nih teman Pro 2. Beda cerita kalau kamu mau jalan-jalan ke pusat kota di area perempatan Patung Caturmuka nih. Karena arus lalu lintas di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Sementara teman Pro 2 di Jalan Veteran dan Jalan Suropati pagi ini malah terpantau lenggang dan sangat lancar nih. Ini cocok banget bagi kamu yang pengen berkendara santai ataupun pengen olahraga pagi, cocok banget ya di daerah Patung Caturmuka. Dan sebagai penutup rute pagi hari ini teman Pro 2, pantauan dari markas kita sendiri nih di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun di beberapa perempatan ataupun pertigaan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini tetap terpantau ramai lancar, tapi itu wajar aja ya teman Pro 2, namanya juga perempatan dan pertigaan gitu, pertemuan antara 4 sampai 3 atau 3 sampai 4 sih harusnya kalimatnya yang benar ya, 3 sampai 4 arus kendaraan. Jadi wajar aja kalau misalnya kendaraannya itu mengurangi kecepatan sampai akhirnya jadilah ramai lancar tersebut. Karena kalau misalnya nggak mengurangi kecepatan di pertigaan atau perempatan itu berbahaya teman Pro 2. Karena main terabas-terabas aja nggak lihat kiri kanan artinya kalau seperti itu. Dan ingat juga teman Pro 2, macet di jalan raya itu adalah hal yang biasa. Yang bahaya itu kalau macet di masa lalu nih, gara-gara belum bisa move on dari si doi. Aduh. Jadi tetap fokus ya bawa kendaraannya teman Pro 2, patuhin rambu lalu lintas yang berlaku, dan jangan lupa apa? Jangan lupa diklik helmnya sampai bunyi, ada bunyi klik gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kepala kamu teman Pro 2 jauh lebih berharga daripada kenangan manis bareng si mantan.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

yang baru bangun dan baru bergabung nih di siarannya Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Tentunya di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan vibes-nya hari Minggu ini beda banget ya teman Pro 2. Kerasa lebih apa ya? Lebih santai dan lepas gitu. Karena besok ini udah hari Senin di tanggal 17 Agustus yang artinya kita dapat jatah long weekend nih teman Pro 2 dari hari Sabtu, Minggu dan juga Senin. Dan siapa nih di sini yang pagi ini dengerin siaran Ronald sambil siap-siap mau staycation atau malah baru bangun nih gara-gara semalam tuh bergadang nonton film nih. Coba absen dulu ke WhatsApp atau DM-nya Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Liburan kali ini kamu ngapain aja nih teman Pro 2 untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini. Dan by the way, hari kemerdekaannya baru besok ya teman Pro 2, tadi kepleset sedikit. Memeriahkan H-1 kemerdekaan, karena kan dari hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu udah rangkaian libur panjang untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal 17 Agustus dan juga nonton film seperti yang udah Ronald mention tadi, biasanya momen kemerdekaan kayak gini tuh selalu identik sama film-film sejarah, adegan yang gak jauh-jauh dari angkat senjata ataupun perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan negara kita tercinta. Tapi teman Pro 2, pagi ini Ronald mau ngajak kamu ngelihat kata merdeka dari angle yang agak berbeda nih. Gimana kalau ternyata teman Pro 2, kemerdekaan itu gak selalu harus dikaitkan sama perang antar bangsa nih. Gimana kalau dalam kehidupan personal kita sehari-hari, kita ini sebenarnya juga adalah pejuang sama seperti pahlawan di masa lalu.

Karena sadar atau enggak, teman Pro 2, merdeka itu maknanya ternyata luas banget. Ada yang lagi berjuang bebas menentukan masa depannya sendiri, berjuang buat berani jadi diri sendiri, atau berjuang juga memperjuangkan haknya untuk didengar, ataupun juga bahkan lagi mati-matian gitu, memperjuangkan orang yang dicintai. Waduh, kalau ini sih cie banget nih. Nah, pagi ini kita mau ngebedah 5 film Indonesia yang populer, judul dan ceritanya beda-beda, tapi ternyata mereka punya satu benang merah yang sama kuatnya, yaitu adalah seseorang yang sedang memperjuangkan sesuatu. Dan sambil nemenin santai pagi kamu, teman Pro 2, di hari Minggu ini, Ronald udah buka polling nih di Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum pernah visit IG-nya RRI Pro 2 Denpasar, langsung aja visit sekarang juga ya teman Pro 2, langsung buka story-nya gitu. Abis buka story-nya, kamu langsung isi aja vote dari pertanyaan yang udah Ronald sediakan. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Dan di Insta story-nya di pagi hari ini, Ronald udah lempar pertanyaan yang mudah banget untuk kamu jawab, yaitu H-1 kemerdekaan ini film tentang perjuangan mana nih yang paling kamu banget, teman Pro 2? Yang pertama itu adalah Laskar Pelangi, yang kedua adalah Penyalin Cahaya, yang ketiga adalah Imperfect, dan yang keempat adalah Yuni nih. Dan kebetulan semua filmnya udah Ronald tonton. Jadi langsung aja ya teman Pro 2, meluncur ke instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar dan vote sekarang juga, tap-tap layar HP kamu teman Pro 2. Sambil nungguin pilihan kamu nih, kita dengerin dulu lagu-lagu hits yang satu ini. Dan habis ini, Ronald bakal terbang ke mana dulu nih ya untuk bahas film ini? Ronald bakal terbang ke Belitung dulu deh buat ngomongin kemerdekaan paling dasar buat seorang manusia. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: and I'll write your name.
1: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
2: Halo, Adit?
1: Iya, halo.

0: biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 di pipip dulu ya di pagi hari biar semangat nih sama Nona. Dan teman Pro 2, mungkin kalau misal lagu Nona tadi ngomongin soal angkot, Ronald enggak tahu nih di zaman dulu seperti apa di Bali, khususnya di Denpasar, apakah zaman dulu di Denpasar ada angkot atau enggak. Tapi seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang tuh kita taunya adalah Metro Dewata, karena Ronald baru datang di tahun 2024 atau 2025 baru merantau ke Bali. Tapi sebelumnya Ronald enggak tahu. Jadi mungkin bagi kamu yang belum tahu angkot, bisa langsung di searching aja ya di Google nih teman Pro 2 seperti apa sih bentukannya. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu angkot itu apa, angkot itu adalah kendaraan umum tapi treknya itu nggak terlalu jauh, misalnya maksimal sekitar 10 km sih kayaknya gak nyampe deh teman Pro 2, 7 km atau 5 km lah. Setelah dari satu angkot kita pindah ke angkot lain karena emang jarak tempuhnya gak panjang misalnya kita naik angkot. Dan kita bahas lagi, kita balik ke topik kita pagi hari ini ya teman Pro 2, yaitu tentang film perjuangan diri mana nih yang paling kamu banget. Dan yang pertama ngomongin soal perjuangan personal nih, mari kita mulai dari sebuah sekolah sederhana yang ada di Belitung lewat film legendaris nasional kita, yaitu pasti semuanya udah tahu nih teman Pro 2, adalah Laskar Pelangi dong. Dan buat kamu yang udah nonton teman Pro 2 pasti tahu banget kan gimana kondisi sekolah anak-anak ini di film Laskar Pelangi tersebut. Ya seperti yang kita lihat, atapnya bocor, fasilitasnya juga kalau misalnya kita lihat di film tersebut adalah seadanya, dan juga ada juga ancaman sekolah itu ditutup selalu ada gitu di depan mata mereka. Tapi ternyata setelah kita ikutin film ini,

ada loh satu hal magic dari ceritanya mereka, yaitu segala keterbatasan itu gak sedikit pun menyurutkan semangat mereka buat belajar dan berani bermimpi setinggi langit nih.

Dan teman Pro 2, selain juga film Laskar Pelangi, ada juga nih film-film sejenis kayak Laskar Pelangi ini, yaitu misalnya aja Sekolah Rimba, Denia, sampai Negeri Lima Menara. Dan di film-film itu ngasih kita tamparan yang halus loh teman Pro 2, bahwa pendidikan itu bukan sekedar formalitas ngejar nilai di atas kertas ijazah atau mengejar gelar saja. Jadi pendidikan di dalam film itu adalah kendaraan yang ngasih seseorang untuk kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk membuka pilihan hidup yang jauh lebih luas. Jadi lebih dari sekedar ijazah dan sertifikat ataupun nilai di raport aja ya pendidikan, kalau misalnya kita telaah dari film tersebut. Dan kalau dipikir-pikir, bentuk kemerdekaan yang paling dasar adalah ketika kita juga punya kesempatan nih buat belajar dan bebas memilih pengen jadi apa nantinya ketika sudah dewasa nih teman Pro 2. Dan coba deh flashback sebentar nih, kalau kamu dikasih satu kesempatan buat balik ke masa sekolah dulu ya teman Pro 2, kesempatan atau momen apa nih yang pengen banget kamu manfaatin lebih maksimal lagi nih? Coba share cerita kamu ke WhatsApp atau DM Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau Ronald sih misalnya ditanya kesempatan atau momen apa yang pengen dimanfaatin lebih maksimal lagi ketika sekolah di zaman dulu ya teman Pro 2, yang pengen Ronald maksimalin sih kayaknya bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris Ronald parah banget teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

podcast teman berdua dari perjuangan mengejar mimpi di bangku sekolah di film Laskar Pelangi tadi ya, teman berdua sempat nge-lag nih kepala Ronald. Tadi judulnya apa ya? Sempat nge-lag tapi tadi udah di callback, yaitu judulnya adalah Laskar Pelangi. Jadi kita bahas tentang pengejaran mimpi di bangku sekolah. Obrolan kita sekarang ini bergeser ke perjuangan yang kerasa lebih intens lagi dan lebih dark lagi nih tantangannya. Lewat film apa? Pasti teman berdua juga tahu nih. Lewat film Penyalin Cahaya. Kenapa begitu? Karena di film ini teman berdua ada satu karakter yang namanya Suryani yang diperanin di dalam film tersebut sama si Senina Cinnamon nih, yang ngalamin sebuah kejadian yang bikin dia itu tiba-tiba kehilangan kendali atas cerita tentang hidupnya sendiri. Bayangin aja teman berdua, ada orang lain yang seenaknya mendikte narasi tentang hidup kamu dan kamu dibikin gak berdaya buat ngelawan hal tersebut. Dan tentunya di film Penyalin Cahaya ini Suryani itu gak diam walaupun dia dibikin gak berdaya gitu seolah-olah. Jadi untuk melawan hal tersebut dan dia gak diam, dia itu nyari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan perjuangannya si Suryani di film ini tuh bukan cuma sekedar nyari jawaban kayak detektif aja teman berdua. Lebih dari itu, ternyata dia itu lagi mati-matian merebut kembali suaranya, privasinya, martabatnya, dan memegang lagi kendali atas dirinya sendiri. Dan isu yang mirip juga kerasa banget nih di film-film nasional kita juga, seperti yang judulnya Budi Pekerti, atau juga ada juga sebuah film yang judulnya juga Like and Share, di mana tekanan sosial dan viralitas itu seringkali ngebungkam kebenaran. Bener apa bener nih teman berdua?

Dan kalau ngomongin soal serangan dari luar ya, kadang yang bikin kita ngerasa nggak merdeka itu justru komentar-komentar kecil dari orang sekitar kita yang bikin kita juga insecure. Apalagi di zaman serba digital ini, kita upload foto, kita upload video, kita upload diri kita di media sosial, ada aja tuh yang komentar-komentar, baik itu komentarnya positif ataupun negatif, tapi secara langsung pasti komentar-komentar tersebut bikin kita insecure nih teman Pro 2. Nah, nanti di film ketiga yang bakal Ronald bahas ini, pastinya juga filmnya bakal relate banget buat kamu teman Pro 2. Pasti penasaran kan film apa nih yang bakal Ronald bahas selanjutnya? Makanya tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM.

0: berbunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih yang ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.